0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Hari ini tanggal 1 Juli pas atau dimulainya bulan Juli disambut dengan matahari yang cerah. Ayo tulis doa sobat Gen buat bulan Juli. Langsung aja ke 08 11 352 1031. Nanti akan saya bacakan biar diamini semua sobat Gen yang mendengarkan saya di pagi hari ini. Sekalian boleh banget request, tapi syaratnya sobat Gen kasih tahu lagi di jalan mana, lagi menuju kemana, kondisi jalannya seperti apa. Oke, di nomor yang sama 08 11 352 1031. Barengan saya Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujat Miko sampai jam 10 nanti Sobat Gen. Langsung aja tulis doa Sobat Gen buat bulan Juli. Semoga apa titik-titik-titik. Biar didengarkan semua Sobat Gen yang ada di jalan atau Sobat Gen yang sedang mendengarkan saya di pagi hari ini. Langsung aja ke 0811-352-1031. Mau request? Bisa. Mau ngasih kabar jalan juga bisa Sobat Gen. Karena di bulan Juli ini kita harus sama-sama berpegangan erat. Kita harus sama-sama saling mendukung. Karena kabar buruknya di bulan Juli ini Sobat Gen, gak ono tanggal abang. Gak ada liburnya Sobat Gen, cuma minggu. Gimana ini? Tolong cepat no kopi sing ake nang oma. Cepat no, lek gasok turu cepat no, bat tidur sing ake nang oma. Lek stres, wis siap tempur. Tapi yang jelas di bulan Juli ini kalau buat anak sekolah, anak kuliah itu ada liburnya. Jadi masuk libur sekolah, libur kenaikan kelas. Untuk Jawa Timur jadwalnya masuk lagi tanggal 13 gitu. Manfaatkan buat mungkin punya ponakan, punya adik, punya anak gitu. Segera belanja tas. Karena biasanya nek bulan Juni, Juli ngene iki bakul tas panen, ya kan? Sing sumpek bakul bensin soalnya nang omah kabeh. Saya bacain dulu ada Yuniar yang sudah masuk. Katanya semoga di bulan Juli ini dimudahkan dalam hal apapun, amin. Request lagunya Roni Parulian dong yang baru, judulnya Walls Akhir Zaman. Semoga ada ya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Let me tell you something, boy.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kalau lagi nyantai atau nongkrong, itu sambil ngapain sih misalnya? Apakah sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya yang kopi banget? Nah, kalau memang Sobat Gen adalah orang yang seperti itu, ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Dia adalah Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget, pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi, bukan main, ya ampun, enak banget gitu. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Jadi bisa Sobat Gen dapetin di mana aja, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold pasti rasa kopinya.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin tentang bulan Juli atau tanggal 1 di bulan Juli. Sobat Gen boleh banget tulis doa Sobat Gen di bulan Juli. Biar apa? Semoga titik-titik-titik. Nanti akan saya bacakan on air biar doanya diamini semua Sobat Gen yang mendengarkan saya di pagi hari ini. Boleh juga request. Boleh juga request. Sekalian kasih tahu kabar jalan Sobat Gen lagi di mana, mau kemana, kasih tahu. Itu juga sangat membantu Sobat Gen yang lain ya. Ini saya bacakan dulu ada Sobat Gen yang sudah masuk. Ada Emmy, semoga urusan terselesaikan dengan aman. Amin. Kita amini bareng-bareng Sobat Gen. Halo Kak, aku Emmy. Requestnya lagunya Leto. Oke, berarti bebas ya. Leto yang mana ya? Nanti akan saya carikan dulu Kak Erni. Erni atau Emmy sih ini? Kak Erni bener, sorry Kak Erni ini yang bener nih. Junior, Kak Junior tadi untuk Roni Paruliannya adanya tuh yang tak ada ujungnya sepenuh hati mengapa sama tak ada yang sepertimu. Coba WhatsApp dong mau diganti yang mana. Tadi requestnya yang hari akhir belum ada tuh kebetulan. Ayo Sobat Gen, kita harus memulai Juli ini dengan vibe yang positif. Berpikir positif aja akan terjadi hal-hal yang baik gitu. Karena kalau Sobat Gen pernah dengar manifestasi, itu gak cuman mitos ya, itu beneran ada. Kalau menurut psikologi modern Sobat Gen, ada namanya self-fulfilling prophecy gitu. Jadi ini adalah teori di mana ketika kita sangat percaya suatu hal bakal terjadi, perilaku dan keputusan sehari-hari kita tuh secara gak sadar akan bergerak untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi kayak setting otak gitu. Makanya ayo diisi dengan hal-hal yang positif. Nah isinya rasan-rasan terus. Suwi-suwi adewe koyak wong sing adewe rasani lho sumpah. Sampai koyak ngondo sama
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: FM. 103,1 FM bisa banget.
1: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat Ken.
4: Lagu-lagu enak di lah.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko. Kita harus mendoakan bersama bulan Juli kita masing-masing Sobat Gen. Jadi boleh tuliskan doa Sobat Gen untuk bulan Juli di 08113521031. Nanti akan saya bacakan biar didengarkan semua Sobat Gen yang mendengarkan saya di pagi hari ini. Ini ada yang sudah masuk juga di WhatsApp. Ini siapa tidak dikasih nama? Kakak boleh kalau misalnya dengerin ini, kasih nama ya. Assalamualaikum Masih. Waalaikumsalam. Dia katanya, doaku sederhana saja. Semoga hari ini dan seterusnya diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, banyak hal baik berdatangan pada kita semua. Amin. Amin aja. Ini doa yang baik-baik. Ini semuanya kita amin di Sobat Gen ya. Dia request lagu Opik Syukur Yang Alhamdulillah. Terlalu Ramadan mas. Memang doanya sepakat kita baik ya. Tapi lagunya terlalu Ramadan. Boleh kak siapa nih lagi gak dikasih nama sama anak-anak. Request yang lain. Boleh silakan. Mungkin lagi di jalan. Seperti yang sudah menyapa saya pagi hari ini ada Mas Adit. Katanya biasanya pagi-pagi dengerin relay dari Jakarta. Sekarang ada yang mengudara. Semangat Pak Karim. Wah. Terima kasih Pak Adit atas doanya. Hati-hati juga di jalan. Boleh dikabari Mas Adit kalau belum sampai kantor gitu ya atau belum sampai tujuan, lagi di mana, sedang ada apa di jalannya, lancar kah atau sedikit terhambat kah? Boleh di WhatsApp yang sama 08113521031. Sambil saya sampaikan juga Sobat Gen, ini di daerah Polda Jatim yang mungkin nanti lewat frontage menuju ke tengah kota. Ini karena ada HUT Bayangkari yang ke-80 ya, bertepatan gitu. Jadi hati-hati, mungkin ada sedikit, bukan sedikit sih, banyak banyak bus yang parkir di frontage. Tadi saya awasi dari Geraha Pena waktu menuju ke kantor Gen FM. Juga sudah mulai berdatangan bus-bus dan sudah banyak sekali, apa itu namanya, rangkaian bunga untuk ucapan selamat hari ulang tahun Bayangkara itu juga. Jadi mungkin ada pengendara-pengendara yang melambat. Jadi Sobat Gen diharapkan pelan-pelan aja bos. Gak usah ngebut bos. Memang iku tujuannya gas dipencet cek melaku. Tapi gak kudu banter, oke? Nah isok muduno dituntun.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Gen 103,1 FM bisa banget. Doain bulan Julinya sobat Gen. Langsung WhatsApp ke 08 11 352 10 31. Semoga bulan Julinya ... nanti akan saya bacakan on air biar didengarkan sama semua sobat Gen yang lagi mendengarkan saya di pagi hari ini. Ada Ahmad yang sudah ngirim voice note ini via WhatsApp, kita dengerin bareng-bareng si Ahmad ya.
2: Bismillah, semoga di awal bulan Juli ini cukup saja saya mintanya 4 sehat 5 miliar ya Kak Karim ya.
0: Pikirlah, wes lah. Iki ngawur ngomong iki wis ngisru kabeh. 4 sehat 5 sempurna dari 4 sehat 5 miliar. Iki kayak saya sudah pernah dengar tapi terlalu ngayal Mas doanya Mas. Tapi kita aminkan aja sobat Gen ya.
2: Tolong diaminkan ya sobat Gen.
0: Wis ngayal. Jalo diamini, kita aminkan bersama-sama. Amin, semoga ini doanya buat semua sobat Gen juga Mas Ahmad ya.
2: Terima kasih untuk requestnya. Aku request EA. Terima kasih Kak Karim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngene kulo rek wis ta lah. Lek ambe Ahmad iki mesti ngono kok. EA iki opo? Yang jelas kasih spesifik judulnya, artisnya, siapa tahu salah. Nek mek EA tok, sampe tak puterno backsound jaranan ae apa?

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya menertibkan kawasan Jalan Nias setelah banyak dikeluhkan oleh warga. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading 2-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Melalui Antara News, gol kemenangan Norwegia dicetak oleh Erling Haaland dan Oscar Bob, sementara Pantai Gading memperkecil ketinggalan melalui Sebastian Haller. Hasil tersebut memastikan Norwegia lolos ke babak 16 besar sebagai juara Grup I, sedangkan Pantai Gading harus tersingkir dari turnamen. Berita selanjutnya, pemerintah menargetkan harga ayam hidup di tingkat peternak naik menjadi minimal Rp19.500 per kilogram paling lambat 15 Juli 2026. Melalui Detik Finance, kebijakan ini diambil untuk mengatasi anjloknya harga ayam hidup yang selama 2 bulan terakhir berada di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama pelaku usaha juga sepakat menjaga keseimbangan produksi, sementara pelaksanaan komitmen akan diawasi dan disertai sanksi bagi pihak yang melanggar. Beralih ke berita utama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menertibkan kawasan Jalan Nias untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai fasilitas umum. Penertiban dilakukan menyusul laporan warga terkait lapak usaha yang menggunakan badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan dan lingkungan menjadi kumuh. Dilansir dari Kompas.com, Pemkot Surabaya merelokasi pelaku usaha terdampak ke kawasan Jalan Menur, sekaligus melakukan pemasangan lampu penerangan, pembersihan drainase, dan penataan kawasan. Kedepannya, Jalan Nias juga akan dipercantik dengan pembangunan taman dan mural agar kawasan menjadi lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko menyambut bulan Juli Sobat Gen, tanggal 1 pas ini. Semoga semuanya walaupun tanggalnya tanggal 1 tapi rezekinya enggak 1 tapi banyak gitu ya. Termasuk semua yang sudah masuk ke WhatsApp saya ini, tak doakan semuanya lancar kabeh, kelunyuan sampean saking lancar. Saya bacakan dulu, ini banyak yang belum terbaca nih dari tadi pagi. Ada Dani. Dani, semoga bulan Juli ini lancar pekerjaan di tempat baru. Mama dan keluargaku selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Dani, semoga diaminkan semuanya juga sama Sobat Gen ya. Ada Din, D-I-E-N gitu namanya, Kak Din. Semoga di bulan Juli ini dapat kerjaan yang lebih baik. Di mana nih kantornya nih? Kok dapat kerjaan yang lebih baik? Gini Kak Din, saya Karim Sujatmiko adalah duta padat karya karepku dewe. Jadi kalau Kak Din ini punya spesifikasi apa, punya pengalaman kerja di mana, pengen bekerja di posisi atau di bidang apa, langsung kamu kirim CV Kak Din di WhatsApp yang sama. Nanti akan saya bacain, siapa tahu ada HRD, owner atau direktur yang mendengarkan atau manajer yang membutuhkan posisi yang sama seperti yang Kak Din sampaikan. Siapa tahu nanti jodoh gitu ya. Banyak juga ada yang masuk nih, Lukman. Katanya semoga menikah lagi, amin. Si, tapi ki, si anak bojone ora iki. Iki engko tak wacakno ngrusak rumah tangga lho aku.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bersama Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti Sobat Gen ya. Kita masih ngobrolin doa di bulan Juli. Tulis semua doa Sobat Gen di bulan Juli langsung ke 0811 352 1031. Sambil saya bacakan nih yang sudah masuk, banyak sekali doa-doa bertebaran di pagi hari ini dan bertepatan dengan beberapa orang yang berulang tahun ini. Kalau saya periksa dari WhatsApp-nya ini, satu-satu ada yang bilang ini kayak Abdul nih, dia bilang katanya bulan kelahiran. Semoga tetap diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi di tahun depan. Amin, Kak Abdul. Siapa lagi yang ulang tahun di bulan Juli, guys? Boleh di WhatsApp sekalian disampaikan gitu. Ini ada lagi. Pagi Kak Karim, namaku Uli. Pagi juga Kak Uli. Hari ini aku ultah. Doaku hari ini semoga panjang umur, sehat selalu, kerjaan dan rezeki lancar dan selalu waras. Ngomong zaman saya kok gampang stres gitu. Sebab ada dua bocil di rumah yang selalu menungguku pulang. Ya ampun, Ibu Ulil. Untuk papi, jangan lupa nanti ngedit. Ayo, tolong suami Kak Uli dicatat ini ya. Istrinya sudah mandatori nanti malam ngedit. Gak usah pura-pura keturun. Piala dunia melek dibelani. Tolong ini didengar ini Kak Uli, nanti malam ngedit. Kak Uli besok kabarin saya jadi ngedit apa enggak ya. Kalau enggak nanti tak on airin suaminya besok pagi biar di roasting rame-rame. Enggak ya, bercanda. Tapi Kak Uli dan Kak siapa tadi? Kak Abdul, saya Karim Sujatmiko penyiar Gen FM, untuk kalian berdua saya ucapkan totetet ya. Totetet, totetet, totet hari ini.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, masih sama Karim Sujatmiko dan masih berkutat di doa bulan Juli karena ini adalah bertepatan dengan tanggal 1 Juli. Tanggal 1 di bulan Juli gitu ya. Kita memulai bulan Juli di hari ini. Jadi tulis doanya. Ini ada beberapa yang masuk di WhatsApp. Ada Fitri ini. Dungakno aku dapat kerjaan baru, guys. Hehehe. Request Kicau Mania boleh gak sih biar pagi ini semangat. Ini programnya namanya Kicau Pagi, Mbak. Coba saya cek nanti ada Kicau Mania atau enggak di playlist. Kalau enggak ada nanti aku carikan, Mbak Fitri ya. Buat yang nyari kerjaan, termasuk juga yang di nonton saya di live streaming, boleh banget kalian tulis CV kalian. Nanti saya akan bacakan, siapa tahu didengarkan sama HRD atau owner bisnis atau direktur. Ini dia Karim Sujatmiko, duta padat karya versi awakku dewe ya. Ini ada Gita, dia bilang, doa aku di awal bulan Juli ini diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, jualanku setiap hari selalu banyak yang beli, dan full bahagia selalu. Amin. Amin Kak Gita, semoga Kak Gita jualannya ndang entek, tapi ojo lali kulaan ya. Enggak entek gak dikulak, todol omong lan. Ada Rarin di WhatsApp 08113521031. Rarin bilang, semoga hutangku segera lunas. Amin. Untuk semua orang yang punya hutang, tolong sauren rek. Sumpah gak enak lo, sampean kebayang-bayang seumur hidup. Nang akhirat disopo gak noleh engko koncone sampean. Sauren sik utangmu jare. Gen

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Kita akan bacakan semua doa sobat Gen sampai nanti jam 10 bareng saya Karim Sujatmiko. Doa sobat Gen di bulan Juli ini apa? Karena ini tanggal 1. Ada yang masuk di WhatsApp. Halo sobat Gen FM, saya Jubran katanya. Halo Jubran.

banget. Jalan dari Jagir ke Babat Jerawat lancar, enggak ada macet. Aku enggak request dulu soalnya udah sampai kantor. Buset. Perjalanan Kak Sasha tiap hari dari Jagir. Ini enggak tahu ya dia setiap hari atau enggak. Dari Jagir ke Babat Jerawat. Waduh sih, buset. Atik ini mengikuti sungai kan. Ini Kak Sasha enggak numpak sekoci kan ya? Semoga enggak. Ada lagi yang masuk ini di WhatsApp. Doanya ini siapa coy, gak ada namanya. Kita bacakan aja ya. Doanya semoga bisa dapat pekerjaan baru yang lebih dekat dari rumah. Rezeki lancar, keluarga sehat semua, amin. Request for revenge, Penyangkalan. Oke, boleh. Semua yang butuh pekerjaan, baik sedang menganggur atau pengen cari opportunity baru, boleh banget dikirim CV-nya 0811-352-1031, bilang Kak cariin kerja gitu. Nanti saya akan on air kan, siapa tahu kalian didengarkan sama HR, HR, manager atau director, direktur gitu ya maksudnya, atau owner bisnis, dan siapa tahu punya jodoh pekerjaan yang dekat rumah gitu sobat Gen. Boleh banget. 19 juta lapangan kerja dibantu Karim Sujatmiko. Iki koyo esik kurang 18.746.247 koyo eh, insya Allah.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sampai jam 10 nanti masih bersama Karim Sujatmiko di Kicau Pagi Sobat Gen. Ucapkan doa Sobat Gen untuk bulan Juli di tanggal 1 Juli ini langsung ke WhatsApp di 0811 352 1031. Sambil bisa nonton saya di live streamingnya Gen FM. Di ketik aja Gen FM Surabaya gitu, nanti akan muncul live streaming saya live di sana, menyapa teman-teman juga yang ngobrol sambil komen-komen gitu ya. Ada Khairil Anwar yang sudah masuk di live streaming, katanya request Fagetos. Setiawan request Didi Kempot, ayo talah. Sing ono-ono ae. Ada Cicak berdiri, sampean asli wong lawas, Mas. Lumayan, saya lahir tahun 92, Sobat Gen. Jadi memang hitungannya wong lawas, tapi raiku sih segelan, oke? Kita geser ke WhatsApp dulu. Sudah banyak yang masuk mendoakan bulan Julinya. Ini panjang sekali doanya, saya bacakan ya. Dia bilang katanya semoga di awal bulan Juni. Juli Mas Iki. Delay apa lagi sinyalmu? Semoga di bulan Juli ini selalu ada kabar baik yang menunggu kita, selalu ada rezeki yang selalu melimpahkan kita, selalu diberikan kelancaran dan ketenangan dalam diri. Amin. Titip salam buat Maulana yang lagi baca buku di Malang. Wih, dapat salam dari Lintang. Ini Maulana, tolong dengar nih. Dapat salam dari Lintang, cantik dan imut yang lagi kerja di Dupa. Entah kenapa di kepala saya Dupa ini gak cocok dengan cantik dan imut ya. Dupa ini cocok dengan pekerja keras gitu. Request nih si Lintang katanya, Les Olivia Rodrigo, kalau gak ada The Visitor, Sienna Safiro, Bila, Raisa, si paling mahir Raisa, oke ini re. Mau naruh HP lagi karena pas kerja gak boleh pegang HP, semoga kebaca please. Dari kemarin gak kebaca terus, iya maaf Kak Lintang. Sudah kebaca hari ini ya. Sudah dibacakan, semangat kerjanya, aja sampai kepek HP-an. Langsung fokus di komputer, tapi ojo main Zuma ya, tolong.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Harga sejumlah bahan pokok di Surabaya terpantau mengalami perubahan selama libur program MBG. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Ekuador ditunda sementara akibat cuaca buruk yang disertai hujan deras dan ancaman petir. Melansir berita CNN Indonesia, penundaan dilakukan demi keselamatan pemain, ofisial, serta penonton sesuai protokol keselamatan FIFA. Setelah kondisi cuaca dinyatakan membaik, pertandingan akan dijadwalkan kembali dilanjutkan dengan jadwal yang telah disesuaikan. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca di Surabaya diperkirakan cerah sejak pagi hingga sore hari dengan suhu udara berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Melansir berita Radar Surabaya, meski cuaca cerah, warga di kawasan pesisir tetap diimbau mewaspadai potensi banjirop akibat pasang air laut. Masyarakat juga disarankan menjaga kecukupan cairan dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari pada siang hari. Memasuki berita utama, harga sejumlah bahan pokok di Surabaya cenderung fluktuatif selama libur program MBG, dengan beberapa komoditas mengalami penurunan, sementara lainnya justru naik. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, harga ayam masih stabil di kisaran Rp30.000 hingga Rp31.000 per kilogram, sedangkan telur dijual sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Harga bawang merah dan cabai rawit di beberapa pasar mengalami penurunan, namun harga sayur hijau seperti bayam dan sawi justru mengalami kenaikan. Pedagang menyebut perubahan harga dipengaruhi pasokan dan permintaan pasar, sehingga harga kebutuhan pokok masih dapat berubah sewaktu-waktu. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen. 103,1 FM bisa banget.
1: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
2: Rio Febrian, Aku Bertahan.
3: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
2: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
3: Would it be nice to hold you?
2: Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bersama Karim Sujatmiko. Saya punya waktu 1 jam lagi untuk menemani Sobat Gen sampai dengan jam 10 nanti. Sudah banyak juga yang masuk di WhatsApp 0811-352-1031. Boleh banget Sobat Gen yang mau ikutan ngasih kabar di jalan atau ikutan topik hari ini. Saya lagi ngobrolin bulan Juli yang akan segera kita lewati nih, tanggal 1 Juli. Doanya apa buat bulan Juli? Boleh langsung ke 0811-352-1031. Sambil nonton saya di live streaming TikTok juga boleh. Dibuka saja Gen FM Surabaya, langsung ada saya di situ sedang live. Sobat Gen bisa lihat saya di studio Gen FM sedang bersiar gitu. Ada Rizky yang sudah masuk di WhatsApp. Semoga di bulan Juli ini saya mendapatkan jodoh yang setara dan saling menghargai. Amin Kak Rizky. Kalau sudah lengkap gini kriterianya, berarti pengalamannya banyak ini. Pengalamannya pasti gak kaleng-kaleng ini Kak Rizky ini. Amin ya Kak Rizky. Siapa tahu ada cewek juga yang mau cari jodoh. Siapa tahu tertarik dengan Kak Rizky. Boleh Kak Rizky kasih spesifikasi dirimu. Nah, siapa tahu ada jodoh yang masuk nanti lewat Gen FM. Oh, punya istana di surga kami nanti ya. Ada lagi siapa ini? Setiawan. Assalamualaikum Bang Karim. Doa bulan Juli semoga makin rame usaha order rentcar sama tur penjualan parfum dan instalasi listrikku, sehat selalu. Saya sekeluarga dan Bang Karim sekeluarga. Amin, amin. Oh, ternyata punya rentcar ya Kak Setiawan ya. Amin, amin, amin. Bisa nih rek, tak sili-sili. Sama ngerti oleh diskon rek. Enggak ya, semoga lancar Kak Setiawan bisnis rentcar-nya dan tournya. Ini ada siapa ini? Bila yang ngirim voice note ini di WhatsApp. Kita dengarkan bareng-bareng yuk.
1: Melaporkan di jembatan Waru arah Sidoarjo, ada laka satu orang. Aduh. Pengendara sepeda motor. Sepertinya itu jatuh sendiri. Itu kepalanya robek. Aduh. Saya lihat tadi sih robek, terus ada pendarahan, tapi sudah diingkirkan sama temannya si yang naik motor juga.
0: Oke.
1: Okay. Untuk lalu lintas sempat terhambat, tapi sudah jalan lagi.
0: Oke. Okay. Untuk Sobat Gen semuanya, ini saya speechless mendengarkannya. Hati-hati di jalan, hati-hati sekali di jalan. Gak usah kesusu. Diingat-ingat aja, kalau misalnya telat 5 menit, 15 menit, anggaplah setengah jam, satu jam, itu enggak sebanding dengan nyawa ya. Pelan-pelan aja, jangan melanggar lalu lintas, enggak usah buru-buru, diingat-ingat aja. Kita bekerja untuk siapa, kita itu pulang disambut siapa gitu. Jadi sayangi diri sendiri gitu Sobat Gen ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bersama Karim Sujatmiko dan kita doakan bulan Juli Sobat Gen. Sambil nonton saya di streaming juga bisa di TikTok gitu ya. Untuk doa di bulan Julinya bisa dikirim ke 08113521031. Semoga bulan Julinya titik. Ini ada Anindya yang baru masuk. Mas Karim, mugi-mugi sehat selalu. Amin. Baru dengar siaran Gen FM, oke banget etalase musiknya. Yoi coy. Saya bahkan menerima request selama lagunya gak terlalu angel dan gak terlalu random gitu. Jangan minta backsound tari Remo, gak ada saya. Atau lagu reok gitu gak ada ya. Itu terlalu etnik. Doa bulan Juli kata si Anindya. Semoga bulan ini ibuku segera lekas sehat kembali mas. Habis dari RSAL nganterin berobat. Kondisi daerah perempatan Rangkah, Masya Allah. Akeh sing putar balik, padahal gak boleh putar balik di situ. Rangkah putar balik, di mananya ya? Boleh request lagunya Viva La Vida, Coldplay. Sehat selalu, gawe teman-teman yang bertugas di IKN FM hari ini. Terima kasih banyak dari Anindya. Terima kasih Anindya, saya sampaikan ke teman-teman Sobat Gen. Saya gak sendirian, dibantu operator ada Mas Fajar. Nanti juga akan teman-teman datang, ada produser Mas Anggi gitu, rame ya. Tolong jangan putar balik sembarangan. Ayo Sobat Gen, ini di Rangkah katanya ya. Saya baca lagi, ini ada Ahsan. Halo kak, doain Ahsan semangat kerjanya. Semangat itu bukan didoain ke Ahsan, tapi diusahakan. Ayo, bisa yuk. Semangat yuk, ingat bayarannya. Mas Yoditi, yang penting bayaran.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Quick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Quick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen1031FM.se.
1: Yuk, dilanjutin, majain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko, banyak sekali yang masuk di WhatsApp. Kita ngobrolin tentang doa di bulan Juli. Semoga bulan Julinya titik-titik-titik. Langsung aja di 0811-352-1031. Saya akan bacakan biar diamini semua sobat Gen yang mendengarkan saya di pagi hari ini. Sambil kita ngobrolin bulan Juli, kalau nggak salah karena saya pecinta film ya, kalau nggak salah bulan Juli ini Spider-Man terbaru akan tayang. Spider-Man Marvel yang terbaru akan tayang sobat Gen. Ada juga film Hollywood lain punyanya Christopher Nolan yang berjudul Odyssey akan tayang juga di bulan ini. Buat yang pecinta film, pecinta Nolan, pecinta Marvel juga, harusnya riayan ya bulan ini. Rioyoan akan kembali ke bioskop lagi. Ada yang sudah nonton Toy Story? Gimana ekspektasinya? Sobat-sobat 90-an, apakah masih se-soulful Toy Story 1-3? Boleh sambil kita ngobrol di WhatsApp juga. Saya bacakan dulu yang sudah masuk. Ada siapa ini? Pagi Om. Iya Tante. Sumpah Pagi Om, nyoponnya sampein koyok nang Facebook Marketplace, Mas. Pagi Om. Ini dari Wawan Mamanyar Sambungan. Oke. Salam semangat, jangan pernah padam. Meski listrik akan ada giliran. Bener, bener. Masa listrik alam mbek semangate arek-arek Surabaya rek. Salam buat tiga sekawan bahagia. Wah, siapa ini? Ini kode ini pasti. Selamat beraktivitas. Request last child. Wah, tadi wis last child, Mas. Coba yang lain. Semoga hari ini dibacakan. Sudah dibacakan ya, Mas Wawan. Salam kenal. Saya Karim, besok jangan lupa ikutan ngobrol lagi ya Mas Wawan. Ada lagi, ini yang masuk. Mas, dungakno aku tanggal 10 sidang skripsi lancar dan dipermudah ya. Khalifah, oke. Amin Khalifah. Sidang skripsinya ini sidang hasil berarti ya. Saran saya benar-benar disiapkan, ojo kosong. Karena, apa istilahnya, saya dulu waktu skripsi sama tesis pun ujian juga merasa tidak bagus itu, tapi preparasinya dengan dipelajari semua penelitiannya, teori dasarnya, terus metodologinya. Pokoknya aja sampai apa sih mbok garap kon dhewe gak eruh, itu biasanya tipsnya. Gitu ya. Ada lagi Ari. Ari dia bilang katanya ini tahun kelahiranku. Totetet juga ya Kak Ari, totetet totetet. Doaku semoga anak-anak selalu dimudahkan. Dikelilingi wong api dan jadi orang beruntung. Anak lanang dapat kampus yang dikarep. Amin. Ternyata wis entek doa nih. Berikutnya ini ternyata kabar traffic sobat Gen. Saya bacakan traffic Manuan. Tol sampai Juanda. Luancar. Sambil makan pentol. Pakai plastik dicakot pucuke. Sehat-sehat Kak Karim. Iya sehat-sehat juga Kak Ari. Ternyata lancar ya. Tolong le ambe mangan pentol, pucuke dicakot, ojo lali, sunduke dijabut dhisik. Oke, soalnya kok sing nyocrok sunduke.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sudah masuk musim liburan, tapi in this economy tetap pengen liburan seru dan nyaman, kan? Tenang, ada FOMO, Focus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial, diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit, atau debit mandiri, hingga penukaran live-in point. Jadi, QR cross-border ini bisa dipakai di luar negeri. Mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment, sampai stationery. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare, hingga Ginger Snaps, dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya. Cashback sampai dengan 200 ribu dari Tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Gimana sobat Gen? Tim-tim di Piala Dunia yang didukung pada menang atau enggak? Ini coba kita cek dulu. Soalnya ini ada yang masuk di WhatsApp bilang gini katanya. Pak Karim, Prancis menang, selamat ya. Ngundur. Ya saya memang salah satu pendukung Prancis sejak zamannya Paul Pogba. Sekarang yang bikin Prancis keren adalah strikernya tajam sekali sih. Isinya ada Mbappe, ada Dembele ya. Ada Dembele, ada Olise. Orang Prancis namanya belakangnya E semua ya. Tadi pikir-pikir. Jadi memang tajam sekali. Jadi apa ya ibaratnya kayak bakal juara lagi gitu loh. Kemarin tuh waktu final Piala Dunia sebelumnya 2022 berarti ya, waktu lawan Argentina itu kayak mereka tuh gak ada menyerahnya gitu. Udah hampir menang tapi kalah di penalti. Mungkin tahun ini tahun mereka mau membuktikan nih generasi-generasi barunya Prancis ini. Belanda secara mengejutkan tersingkir. Terus siapa lagi? Jerman secara mengejutkan tersingkir loh. Ya ampun, lewat adu penalti dua-duanya gitu ya. Semoga Piala Dunia gak bikin stres ya sobat Gen ya. Wis kayak hiburan lah ya lah. Gak usah totoan. Kok ya gablek duwe erek. Duwe adem sih ngono lho, baru dianeh-aneh. Ini ada WhatsApp, Kasih. Dia masuk, namanya memang Kasih nih sobat Gen. Semoga Allah mengizinkan dan memampukan aku liburan tiap bulan. Amin kak, spesifik dong doanya. Kalau cuma liburan nang Jagir, yo warga Jagir pendino kak.

0: Infogen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax. Anti hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Harga BBM jenis diesel di sejumlah SPBU swasta resmi turun mulai 1 Juli 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Prancis mengalahkan Swedia 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dan memastikan langkah ke babak 16 besar. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Prancis dengan mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Bradley Barcola. Mengutip Detik Sport, berkat hasil ini Prancis akan menghadapi Paraguay pada babak 16 besar untuk memperebutkan tiket ke perempat final. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo menghadiri sekaligus memimpin upacara HUT ke-80 Bayangkara sebagai Inspektur Upacara di Satuan Latihan Brimob Polri, CKAS Bogor. Mengutip berita CPNN Jatim, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan disambut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajaran pejabat negara. Upacara HUT Bayangkara ke-80 juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta para menteri Kabinet Merah Putih. Memasuki berita utama, SPBU Shell dan BPAKR resmi menurunkan harga BBM jenis diesel mulai 1 Juli 2026. Dilansir dari Detik Finance, harga BP Ultimate Diesel turun dari Rp25.000 menjadi Rp21.340 per liter. Sedangkan V-Power Diesel turun dari Rp24.490 menjadi Rp21.340 per liter. Sementara itu, harga BBM bensin di SPBU Sel dan BPAKR tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah jam 10 Sobat Gen. Karim Sujat Miko harus pamit. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama. Jangan sampai kelewatan jam 7 sampai jam 10. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Besok akan ada yang kita bahas lagi. Besok ini masih ada yang belum kebaca WhatsAppnya, maaf banget ya. Coba saya semampunya ya, buka lagi, scroll lagi ya. Ada Adityo yang baru masuk. Semoga bulan Juli gue dapet jodoh, kalau bisa jodohnya Nares. Ariki, gak siaran sih dirasani ya. Orderan taksi listrik semakin rame. Ojo sepi terus, sumpek. Lek suwepi rasane. Sehat selalu, panjang umur. Nandi mas, Nares, kewangan aku request lagu dong. Lagune Wali Cari Jodoh, please puterin. Nares sedang di Jakarta ya Sobat Gen. Akan ketemu Nares lagi nanti di hari Jumat. Gitu. Ada Hendro, dia bilang, assalamualaikum Kak Kana. Karim Nares, Karim doang nih adanya di studio sekarang. Doaku di awal bulan Juli ini, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim. Oh ya saya. Gak gitu ya. Semoga seluruh pendengar setia Gen FM dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Update lalu lintas dari Menganti ke halte Unesa ramai, lancar jaya. Dari C. Hendro. Itu dia ya. Masih ada beberapa yang belum terbaca, maaf banget. Tapi kita akan ketemu lagi besok. Siapa tahu kalau Sobat Gen besok ikutan lagi akan saya bacain gitu requestnya atau salamnya atau ikutan topiknya. Tapi sekarang Karim harus pamit. Sign out dulu, see you tomorrow, bye bye.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Selamat pagi dengan Mas Oki.
2: Selamat pagi, ya betul.
1: Perkenalkan Mas, saya Johan dari S-Bro, jersey timnas. Oh, iya. Kita dapat datanya Mas Oki karena Mas Oki pernah datang ke outlet kita dan beli waktu itu di FX.
2: Oh iya, saya kemarin.
1: Nah, jadi gini Mas, kita lagi memilih 10 orang ya Mas ya untuk diberangkatkan ke Qatar. Tapi ini secara random ya Mas ya.
2: Aduh, mau dong Mas, mau Mas.
1: Kita cek jadwal dulu untuk keberangkatan, ini semua ditanggung oleh kami. Tapi tidak segampang itu karena ada semacam yang harus dilakukannya. Lah Mas.
2: Gimana Mas?
1: Nanti kan saya lemparkan ke bagian konten.
2: Iya.
1: Kalau oke, nanti Mas akan diberangkatkan. Ini bocoran aja Mas ya. Nanti Mas juga akan duduk di sebelah Bapak Erik.
2: Mas.
1: Dan akan ada foto opportunity dengan Bapak STI.
3: Enggak,
2: serius.
1: Tapi ini masih off the record. Saya lemparkan langsung, saya sambungkan kepada tim konten ya. Namanya Sinta.
2: Iya.
4: Halo, Mas Oki ya?
2: Iya.
4: Iya, aku sama Sinta. Iya. Sebelumnya kalau paspor udah ada?
2: Ada.
4: Paspor, KTP, SIM, SKCK, terus akta kelahiran, BPKB, sama STNK.
2: Ini BPKB apa Mbak?
4: BPKB apa aja sih? Kebetulan kita nggak ada kriteria khusus.
2: Oh, ada.
4: Dijadiin satu di map merah putih. Satu map merah, satu map putih. Aduh. Jadi sebenarnya kan kita juga pengen ngeliatin nih, semangatnya dari para calon pemenang ini seperti apa. Tahu lagu Garuda di Dadaku kan? Ini lagu Garuda di Dadaku, tapi pakai logat Korea. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku nih dah.
2: Oh iya.
4: Coba.
2: Ada aksen Koreanya ya?
4: Iya, benar.
2: Garuda.
4: Bentar, kita minta Korea bukan Chinese.
2: Ya. Mirip-mirip, coba
4: ini
2: ya.
4: Harus benar loh, jangan sampai salah. Karena nanti juga ini akan menilai langsung si coach. Mas ini sudah hampir menang, ini peluangnya udah bagus. Hana, duset.
2: Garuda di dadaku, eo. Garuda kebangsaanku, anyo. Ku yakin hari ini pasti menang guncana. Gitu Mbak?
4: Itu udah hampir bagus ya. Jadi nanti saya pengennya gini. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku lidah. Ku yakin hari ini pasti menang. Cinta ya. Siap ya.
2: Okay.
4: One, hana, dua, set.
2: Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku lidah. Ku yakin hari ini pasti menang.
4: Daibang. Mr. Johan. Stepnya tuh dikit lagi. Kira-kira 10% lagi kamu akan berangkat ke Qatar, oke?
2: Okay?
4: Mas Oki Rengga, bersiap-siap, oke?
2: Okay? Enggak, saya bukan Oki Rengga, Mbak.
4: Nah, ini bukan agak lain bapakmu.
2: Kan
4: kita mau ajak nonton bareng sama Mas Erik Strada.
2: Itu siapa, Mbak?
4: Ini bukan Oki Rengga.
2: Bukan, Mbak. Saya Oki Sugianto, Mbak. Ya Allah.
1: Oh, Mas Oki. Mas Oki kan pernah beli jersey kami.
2: Iya.
1: Jersey S-Bro. Di FX. Parigi, Mas.
2: Aduh.
4: Tangsa. Plaza Parigi.
1: Huh? Wah, jangan-jangan kita salah orang.
4: Gimana sih Pak Johan?
2: FX Senayan.
1: Salah sambung
4: ya.
1: Dan Mas Oki masuk salah sambung di
5: GNFM.
4: Salah sambung bapakmu. Salah sambung. Masuk di salah sambung. Lu orang mau berangkat naik Qatar juga lu. Naik Qatar. Ke Qatar.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun disebatke.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Senen. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Ariska, betul?
4: Betul ya, dari apa ya?
3: Iya, saya Rudi, Bu. Dari...
4: Oh ya.
3: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
4: Sudah sesuai, tapi sedikit agak kotor aja sih.
3: Waduh, mohon maaf, kotornya sebelah mana ya Ibu?
4: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
3: Jadi begini Ibu, iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
4: Kan saya lupa lagi namanya.
3: Soalnya itu harganya berbeda.
5: Waduh.
3: Sofa yang Ibu pilih itu adalah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
4: Coba nanti dia masih saya lagi di luar soalnya.
6: Ini parah.
4: Mungkin saya telepon lagi ya.
3: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
4: Wah, kok saya jadi dituduh gini ya?
3: Bukan dituduh Ibu.
4: Soalnya saya tutup ya.
3: Kita coba lagi telepon. Halo.
4: Siapa ya ini ya? Halo. Kenapa telepon tadi?
3: Jadi begini.
4: Kenapa nggak suka ya dibilang tung kali kok? Saya kesana malam-malam kok.
3: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
4: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam ngapain juga kong kali kong.
3: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kong kali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
4: Ya nggak apa-apa, tapi diambil ya mas ya. Nggak bisa lah orang nggak ada mobil segede ke sofa itu.
3: Tapi itu sofanya kan sudah
4: berarti diambil ya.
3: Kenapa?
4: Berarti diambil ya nanti ya.
3: Oh Ibu rumah. Aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu. Boleh ditambal Bu?
4: Ditambal.
3: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum. Itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
4: Emangnya aku ribet banget ya. Gitu, jadi masnya ke rumah aja.
3: Boleh.
4: Iya, udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
3: Betul.
4: Jadi benar gak tahu gimana caranya nembel-nembel.
3: Iya.
4: Masa saya tukang tambal ban.
7: Bodo amat, gue ngambek, bodo amat.
3: Iya, bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita, biar sofanya tampak lebih baru, begitu Ibu.
4: Itu
3: iya.
4: Harganya, bedanya berapa sama harga aslinya?
3: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini, harusnya itu harganya 25 juta.
4: Mas, saya nggak segitu ya, saya tuh beli cuma 6 juta, harganya 8 juta, kalau saya bohongin saya deh.
3: Bukan Ibu, ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
4: Enggak, saya udah lihat mas, bentuknya tuh sama-sama display yang saya pilih sama suami saya.
8: Yakin deh.
3: Sebentar Ibu, ini...
4: Oh, sengada-ngada deh.
3: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
4: Bukan.
3: Ini Ibu
4: tadi
3: rumahnya dari mana?
4: Tadi padahal bilang Ibu Arista loh ya.
3: Halo?
4: Rian.
3: Maaf Bu, saya salah. Tapi Ibu ini masuk di salah sambung Ganeve.
4: Ya ampun.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Ganeve.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat pagi, Pak Arno.
3: Halo, halo. Ya, selamat pagi.
2: Pagi, Pak. Saya Rudi, Pak. Dapat nomor telepon Pak Arno dari Jaka.
3: Oh, iya.
2: Ini perihal ini, Pak. Perihal coffee shop. Bapak lagi mau bikin coffee shop dan nyari konseptor gitu ya, Pak, ya, menurut Jaka.
3: Iya, betul sekali.
2: Mungkin kita bisa kerja bareng, tapi sebelumnya saya jelasin dulu, izin nih, Pak. Kalau dari Jaka doang kan mungkin nggak cukup ya, Pak, ya?
3: Iya, betul.
2: Saya itu udah bekerja sama dengan banyak coffee shop.
3: Contohnya apa aja? Apa aja yang udah
2: saya ini? Kalau yang paling lama ya, Pak, Kopi Toko, Pak.
3: Iya.
2: Sama Boins Coffee, Pak.
3: Iya, saya pernah dengar.
2: Boins. Yang warna hijau tuh, Pak, yang ada tapi yeah. Sama supermarket. Dari Bapak sendiri, saya pengen tahu nih, Bapak maunya di berapa skala bisnisnya?
3: Saya lebih suka yang kafe ya, yang memang orang bisa datang, bisa duduk. Mungkin di 4,5.
2: 450 juta ya, Pak, ya?
3: Dan untuk ROI-nya itu gimana kira-kira?
2: Wah, apa nih? Langsung ROI aja, Bapak. Saya rasa ROI-nya di 1 tahun, Pak.
3: 1 tahun?
2: 1 tahun ROI, ya, Pak, ya. Tapi, Pak, tapi ROI yang 1 tahun itu bisa jadi 6 bulan, bahkan 3 bulan kalau Bapak mulai sekarang.
3: 3 bulan,
2: Pak, ROI-nya. Ini kalau Bapak tertarik ya, Pak, ya. Namanya adalah Jessica Coffee.
3: Waduh, maksudnya gimana?
2: Ya, namanya Jessica Coffee.
3: Yang bener aja lah, Mas.
2: Loh, 450 juta, ROI 3 bulan. Bapak beli tanah pun belum tentu seperti itu, Pak.
3: Mungkin bisa ada pilihan lain mungkin, Mas.
2: Nah, saya sudah punya produk unggulannya, Pak.
3: Apa itu?
2: Jessicano Cold Brew.
3: Oh, dari itu ya, Americano.
2: Ya, hitam, Pak, kopinya hitam.
3: Ya, tapi saya belum berani loh, Mas. Saya dengernya aja kok was-was, takutnya ada pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa dirugikan atau bagaimana.
2: Loh, nggak ada dong, ini kan sebanyak orang punya nama Jessica, Pak.
3: Iya, tapi sekarang ini kan belakangan ini kan lagi ramai yang soal kasus bebasin itu.
2: Kalau Bapak nggak mau, it's okay. Saya kasih konsep ini ke orang lain, boleh ya, Pak? Gimana? Apa Bapak? Bapak mau jalan nama saya, boleh. Saya kasih nama yang berbeda, boleh. Misalnya, Double Shot Coffee. Ya, itu standar ya, Pak. Gak menarik lah buat orang gitu ya. Bapak paham ya maksud saya, Pak, ya?
3: Saya mengerti maksudnya, biar kita riding the wave, ya. Tapi namanya itu menurut saya masih berbahaya, Mas.
2: Oke. Bapak kalau oke, ntar tinggal hubungin saya ya, Pak Arnold, ya.
3: Iya, baik-baik, Mas. Terima kasih.
2: Izin untuk follow Bapak di sosial media nih, Pak.
3: Saya nggak aktif banget loh di Instagram, Mas. Saya jarang main sosmed gitu, kayak anak muda aja.
2: Tapi ada nih, saya lihat followernya banyak loh, Bapak nih. Iya loh.
3: Itu?
2: Saya juga sampai bingung, Bapak ngapain kok nyari apa namanya, nyari konsultan untuk coffee shop. Bapak kan udah jago masak, ya kan? Bapak juga juri gitu. Masa sih?
3: Yang bener aja, Mas. Juri apa?
2: Ini Pak Arnold Purnomo kan?
3: Bukan, Arnold Purnomo siapa?
2: Juri Master Chef bukan?
3: Bukan.
2: Saya salah siapa? Orang. Saya salah sambung. Dan Pak Arnold masuk salah sambung di Gen FM. ROI, Pak, 2 minggu, Pak, ROI.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at gen1031FMSBY.
4: Gen FM.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo malam Sekar.
2: Malam.
1: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
2: Oh nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
1: Jadi gini Sekar.
2: Dari mana ini?
1: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. Tuh di point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
2: Oh oke. Okay. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
1: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
2: Sabun colek ya. Ha-ha.
1: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
2: Oh belum pernah tahu.
1: Mm-hmm. Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
2: Biasanya aku freelance model sih.
3: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
2: Aku dulunya di Dorce, cuman emang kerjanya di Surabaya juga.
4: Re ayo re, laku laku nang tujuh.
1: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
2: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya tuh talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
2: Oke,
1: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
2: Kora-kora.
1: Kora, nah ya benar kora-kora. Gak masalah kan?
2: Oh iya gak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
2: Ding
1: apa?
2: Dingkle.
1: Nah iya benar dingkle gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
2: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. 5 minutes later.
1: Sudah ya?
2: Siap. Oke.
1: Kamera rolling action.
2: Aduh, ya kora-kora lah kok bingung iki. Ya sabun cair tuh. Ya sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengerin sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
2: Enggak.
3: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
2: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisanya sih after lunch ya.
2: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
2: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri.
2: Emang bukan ini.
1: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Genefe.
2: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.
0: Semuanya mesti anak Genefe. Lagu-lagu enak lanjut.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Halo, dengan Ibu Donanya ada?
3: Saya sendiri.
2: Oh, Bapak ya ternyata ya. Saya dapat nomor telepon dari Hadi Sugiarto.
3: Oh, Pak Hadi Sugiarto.
2: Iya. Nah, ini saya
3: suka. Dengan Pak siapa, Pak?
2: Ilham, Pak.
3: Iya, Pak Ilham. Ini Bapak posisi di Jakarta, tak?
2: Jakarta, betul. Pak Hadi rekomendasikan Anda untuk saya naruh uang.
3: Oh iya.
2: Untuk rekening rekayasa. Nah, saya nggak ngerti nih rekening rekayasa itu apa.
3: Nggak ada, Pak, yang namanya rekening rekayasa.
2: Loh, itu sih Hadi nyuruh rekayasa. Rekayasa dana apa namanya ya?
3: Rekayasa atau reksadana, Pak?
2: Maaf, itu maksud saya reksadana. Maaf, udah tua loh, Pak, nggak ngerti nih gitu. Nah, itu gimana caranya untuk saya buka reksadana, dan apa yang membedakan reksadana dengan yang lain?
3: Gitu. Ya, intinya kalau reksadana itu produk investasi. Beda dibandingkan sama deposito atau tabungan. Jadi memang nanti reksadana itu dananya Bapak tetap, ini Pak ya, untuk transaksinya tetap ada tabungan pribadi. Nanti kan diaktifkan mobile banking. Nah, nanti bisa melihat. Halo, Pak Ilham.
2: Pak, kok jelimet ya, Pak ya?
3: Enggak jelimet, Pak.
2: Enggak jelimet. Enggak, aku enggak ngerti ini. Kalau aku naro di situ ya.
3: Yeah.
2: 5 miliar.
3: Oke. Okay.
2: Itu. Nah, ini 5 miliar saya nanti bisa jadi berapa miliar?
3: Ini, Pak. Jadi memang untuk semacam Bapak tanyakan rate itu, Pak, kalau di reksadana itu tiap hari kerja itu akan berubah, Pak.
2: Uang saya berubah?
3: Bukan, maksudnya untuk ini loh.
2: Oh, enggak. Kan, enggak amanah dong kalau uang saya berubah.
3: Kalau reksadana itu kan namanya produk investasi, Pak ya. Produk investasi itu kan ada resiko. Tetapi saya
2: degan dong aku tiap hari. Kok kata Pak Hadi bagus, bisa buat cucu.
3: Benar.
2: Tuh. Ini kalau misalnya gini aku ngeredek tiap hari, ntar duit aku hilang. Gini, Pak Dona.
3: Apa?
2: Aku kirim sekarang ya, Pak.
3: Maksudnya?
2: Iya, kan nabung. Aku kirim sekarang aja ke Pak Dona.
3: Ini, Pak, Bapak posisi di Jakarta. Saya ya. Kalau memang perlu saya teleponkan di Jakarta aja, Pak. Bertemu aja, Pak.
2: Kan tinggal dikirim, transfer.
3: Nggak bisa, Pak.
2: Nggak bisa?
3: Nggak bisa.
2: Jadi Bapak nggak mau rekening saya?
3: Bukannya seperti itu, Pak.
2: Kok sombong?
3: Pak, maaf.
2: Pak Hadi kan ngasih nomor telepon Pak Dona nih.
3: Boleh. Ya.
2: Ini Pak Dona Juliarti, kan?
3: Enggak, bukan, Pak.
2: Wah, saya salah orang nih. Saya salah sambung. Dan Pak Dona masuk salah sambung di Gen FM. Happy birthday!
4: Happy birthday to you!
2: Happy birthday to you!
3: Ya, ya, mana sih?
4: Lagi ulang tahun, toh. Butuh MC, boleh loh. Kita langsung ke Surabaya.
1: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Nada?
1: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Paku.
1: Oh iya?
2: Iya, saya mau tanya, Paku itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh, Bu?
1: Memang kenapa ya, Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross-check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu, Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu, Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Paku begitu.
1: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal, Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Bukan harusnya juga mengerti kalau Paku ini ada masalah dengan keluarga begitu.
1: Saya nggak tahu, Pak, kalau Paku tidak bercerita sama saya. Maka saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga. Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa, Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong, Bu. Tambah masalah lagi, Bu.
1: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf Pak, saya dari awal sudah sampaikan, saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh, Bu, gitu loh.
1: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak Pak, yang rumahnya Tanggulangin juga ada Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
1: Di Sidoarjo.
2: Loh kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember, Bu. PP Surabaya Jember.
1: Jember? Pak yang gak pernah bilang kalau rumahnya di Jember.
2: Loh makanya ibu gak care sama adik saya, begitu. Itu.
1: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal nggak bakal saya terima Pak.
2: Bu ini
1: kalau,
2: loh Bu.
1: Kalau
2: ini
1: kayak begini berarti harus kita ketemu aja.
2: Iya oke. Okay. Ini sebenarnya bukan masalah saya Bu, bukan masalah keluarga saya, tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga toh Bu?
1: Sudah.
2: Sudah. Nah makanya itu prihatin, gak diajak ngobrol, gak dikasih minum, gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
1: Sorry ya Pak, Bapak jalan-jalan kayak begitu. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry Pak, saya ini tersinggung loh Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia Pak?
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember Bu? Kenapa?
1: Oh my God.
2: Ibu.
1: Sudah Pak, saya nggak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini, biar resign aja dari perusahaan Paku itu Bu.
1: Paku apa? Paku payung.
2: Oh, ya maaf. Berarti
3: Ibu Nada masuk saya sambung ke FM.
1: Oh, lah.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Ken.
4: Lagu-lagu enake.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Langsung dari Gedung Grapana Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Lebih awal 5 menit, aku opening buat nemenin kamu. Tumben-tumbenan, si paling rajin. Biasa, kalau awal bulan kayak begini kan, semua orang itu harus sumringah. Biar tambah sumringah lagi. Coki sudah siap nemenin kamu. Pastinya sampai nanti jam 7 malam. So, seneng-seneng cuma di nyore. Nyerocos sore-sore.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Katakan sama Coki sekarang ini Sobat Gen, buat kamu yang sekarang lagi dengerin aku siaran, mari kita absen sama-sama di WA Gen Box 08 11 352 1031. Enak-enakin sore hari ini, asli Surabaya. Puanas ya gak karu-karuan. Tapi lately ya Surabaya kalau pagi, malam pagi agak dingin gak sih Sobat Gen? Enak gitu loh, sejuk gitu. Giliran udah mau jam 8, waduh langsung. Hari ini aku udah total ya, dari pagi sampai mau ke sore, aku udah mandi itu 3 kali. Tiga kali loh aku udah mandi loh, biar seger itu dia. Ya, bangun tidur sebelum nge-gym biar seger, mandi. Kelar nge-gym, mandi. Mau berangkat siaran, mandi. Si paling mandi, karena emang aku tuh doyan banget sama air Sobat Gen ya. Apalagi pewanasnya gak karu-karuan. Yang lagi kepanasan mana suaranya? Kalau misalnya sore ini kamu kepengen dengerin lagu yang bikin kamu semangat, boleh loh Sobat Gen ya. Lagu bule Indonesia terserah deh. Gak harus lagu lama, lagu baru terserah pokoknya. Yang bikin kamu semangat, kasih tahu ke Coki, jangan lupa sebutin nama aja. Udah gitu doang ya. Hari ini jalanan pasti lancar karena dienak-enakin sebelum adik-adik yang lagi liburan sekolah, mau masuk sekolah gitu kan ya. So far so good perjalanan, udah. Kalau lagi lancar, lancar aja. Kalau kepengen request biar kamu semangat Sobat Gen, melek gitu kan ya, boleh banget. 08 11 352 1031. Jangan lupa sebutin nama kamu. Itu dia lagu bule Indonesia terserah. Halo Uncle Pai, aku pengen denger lagunya Yovie Nuno yang Dia Milikku dong. Boleh. Naura, Kak Coki absen nih. Kamu bukan nomor satu kali ini, kamu nomor dua. 08 11 352 1031. Kayaknya baru pertama kali voice note deh ini loh. Halo, selamat sore Mustafa. Halo.
1: Sore Kak Coki.
0: Sore.
1: Mau melaporkan.
0: Gimana bro?
1: Dari Waru arah ke Jemur Sari, terus ya, ke Manyar. Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar.
1: Mau request Kak Coki.
0: Apa tuh?
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Nuka.
0: Nuka. Siap.
1: Yang itu yang viral Kak Coki.
0: Oh iya. Iya.
1: Apa?
2: Sebelum adik-adik yang
1: Manila itu.
0: Iya. Siapa bro?
1: Semangat siarannya.
0: Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya bro. Update-nya terima kasih. Ditunggu ya lagunya Nuka ya. Yang lain kalau kepengen dengerin lagu semangat, lagu semangat sore ini. Nah itu aja Sobat Gen ya. Lagu bule atau Indonesia terserah kamu. Di 08 11 352 1031.

0: 103,1 FM Bisa Bang.
1: Ya, halo.
2: Halo Mas Fadli.
1: Iya.
2: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
1: Oh iya, iya Mas.
2: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya Mas yang ngomongin kamu, Mas?
1: Ngomongin apa ya, Mas?
2: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan toh, Mas?
1: Terakhir hari Minggu.
2: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
1: Bau, gak ada tuh bau.
2: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
1: Enggak, aku enggak rendam sih. Langsung tak cuci, enggak ada yang bau kok. Ya kok ngomongnya ke saya ya.
2: Ini Zamzi itu komplain sama saya sama ibu. Nah, saya suruh hubungin Masnya karena Ibu Edi enggak enak ngomong sama sampean langsung.
1: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
2: Mungkin kamu salah ngerendam paling atau pakai baju AC.
1: Astagfirullah, ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Ah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh masalah cucian itu udah dari dulu, Mas, sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
2: Oh, serius? Gara-gara cucian toh?
1: Iya, gara-gara cucian.
2: Eh, makanya itu. Mau.
1: Karena memang saya muncul loh enggak ada bau sama sekali kok.
2: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
1: Nggak pernah, nggak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
2: Nah ya makanya itu loh, Mas.
1: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di pos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
2: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran apa warnet kalian?
1: Kata siapa? Nggak ada perjanjian. Ini aja Mas telepon ibu sekarang ya. Jelas.
2: Loh, gak bentar. Halo Mas Fadli.
1: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Nggak usah bohong sih.
2: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo Mas.
1: Iya Mas, kenapa Mas?
2: Gini loh Mas, aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponakannya Bu Edi. Terus kamu ngapain Mas telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
1: Ini kan masalah internal kos kan. Nah, terus Mas dari mana kok tahu nomor saya terus tahu Bu Edi?
2: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
1: Terus.
2: Nah, iya
1: kan dari luar kan, ini kan masalah internal kos kan. Udah enggak usah. Kasusnya udah lama loh Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
2: Masalah rendeman baju lah kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh Mas.
1: Loh kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
2: Loh bukan, masalahnya aku gak bawa namamu Mas. Hanya
1: ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
2: Gini loh Mas ya, aku cuma kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
1: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
2: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, guduk masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
1: aja. Aku ngarang ngomong itu.
2: Gini aja, wes.
1: Aku ngomong sama ibu aja.
2: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
1: Kok Ketintang? Kan menur.
2: Iki kos-kosan syariah itu enggak, bukan sih, Mas?
1: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
2: Oh, maaf Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
0: Salah sambung Gen FM.
1: Ngeding kok. Sumpah, aku sampai nelpon ibu kosku loh tadi.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,7 FM bisa banget. Salah satu playlist favorit aku Sobat Gen kalau selalu dengerin di mobil. That was Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Salah satu lagu favorit aku nih. Siapa tahu kamu udah kayak bener-bener candu banget dan juga udah kayak enak nih lagu. Tenang, lagu-lagu yang aku puterin pasti bikin kamu happy, itu dia. Kayaknya gini Sobat Gen, kalau misalnya kamu lagi kepengen denger Kak Coki, aku kepengen banget nih dengerin lagu ini. Nah, tapi aku kurasi dulu. Kira-kira endul gak kalau aku puterin buat kamu? Tenang, pasti enak-enak. Kalau kepengen ikutan request lagu semangat sore ini. Nah, lagu Bule Indonesia terserah. 0811-352-1031. Jangan lupa kasih nama, itu dia. Ya kali kak aku nyebutin nomor kamu doang, kan gak enak. Selamat sore Sony. Kalau aku lagi mau update aja info lalu lintas daerah Trosobo Krian, Sidoarjo rame lancar. Izin katanya, gak usah pakai izin, mendengarkan lewat truk gas. Lagunya sing enak-enak Bang Coki, siap. Ngomong-ngomongin soal izin loh, aku kepengen izin, aku ingin mengucapkan juga selamat Hari Bayangkara buat bapak-bapak polisi dan ibu-ibu polwan semuanya yang merayakan di Hari Bayangkara ini. Thank you banget sudah selalu mengamankan Indonesia. Syarat buat bapak-bapak polisi dan juga ibu-ibu polwan yang selalu dengerin aku siaran. Kan kebetulan Grapena kan sampingnya Polda Jatim. Tadi pagi ada acara pastinya. Selamat ya, happy anniversary. Selamat Hari Bayangkara. 0811-352-1031. Raka, Mas, request dong lagunya The Cloves and Tobacco. Bro, bukannya aku gak kepengen muterin bro, kayaknya kur-kur di telinga aku bro. Sordor mor ya bro. Katanya buat nemenin dari Gresik ke Surabaya. Udah mulai macet nih, udah padet. Hati-hati ya Sobat Gen, dari Gresik ke Surabaya udah mulai padet nih. Kamu lewat atas atau lewat bawah bro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setiawan. Kak Coki, muncul update traffic jalan Wonokromo depan Joyoboyo sampai Embong Malang iki masih terpantau lancar aman. Terima kasih banyak, selamat siaran. Thank you banget. Udah lama banget lo gak nyapa aku. Halo Mbak Lili.
1: Halo, selamat sore Coki.
0: Hai, sore.
1: Selamat siaran ya.
0: Thank you loh.
1: Mau dong.
0: Apa tuh?
1: Request lagunya kalau gak yang jalan sore-sore naik. Apa tuh?
0: Apa?
1: Pakai sepatu roda atau apa? Lu gak ngerti judulnya.
0: Oh, rollerblade.
1: Yang
0: iya.
1: Jomblo abadi itu lah ya. Gitu Coki.
0: Siap.
1: Makasih ya. Assalamualaikum, selamat siaran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir bakal jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore. Hai Os. Os mau request lagunya Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Selamat bertugas buat Kak Coki. Nek kepanasan tinggalan mandi sek lagi yo kak. Adem iki studio iki Os. Udah cukup. Nanti kelar siaran ya. Sumpah asli nih aku hari ini total kalau aku nanti ya sampai malam aku bisa mandi sehari ini tuh 4 kali loh Sobat Gen. Gokil loh. Nanti kelar siaran aku mau padel. Biasanya kelar padel ya udah sebelum tidur kan mandi dulu, itu dia. Raffi. Raffi barusan pertama kali komentar ya. Mau request lagunya Justin Bieber yang Ghost ya kak. Sehat selalu buat kamu. Terima kasih banyak. Saif, sore Kak Coki, halo selamat sore. David Archuleta dong yang crush. By the way, hari ini cerah ceria ya. Kayaknya pastinya masih mantengin Gen FM dari pagi. Thank you banget loh. It means a lot bro. Gali, keluar kantor disuguhi matahari yang dar-dar-dor. Tapi malamnya adem. Enak ya? Enak banget sumpah kalau dingin. Mau request lagunya Club Project katanya. Sembarang wis apa aja. Terima kasih banyak. Yang lain masih aku tungguin di 0811-352-1031. Spesial buat kamu nih Raffi yang kepengen denger lagunya Justin Bieber with Ghost. Gedein volume radio kamu.

0: Dance 103,1 FM bisa banget.
1: Kamu kan pasti udah tahu banget Sobat Gen. Setiap Coki mau siaran, biar aku itu siarannya bener-bener pumping banget. Tiap sore selalu ngo to the pee alias ngopi. In this economy ya, biar tetap waras ya kan ya. Gimana cara bikin mood booster bagus? Yang ngopi. Nah, ada gak rekomendasi kopi yang enak Coki? Favorit aku nih Sobat Gen ya. Aku lagi tergila-gila banget sama namanya Cavino. Nah, baru tahu. Jadi ya, Cavino ini kopi dalam kemasan botol. Rasanya kopinya itu bold. I like kopi yang bold. Nendang banget. Beneran kopi banget Sobat Gen. Dan Cavino ini itu pakai Brazilian coffee beans. Biji asli dari Brazil. Gokil gak loh? Terus ada oat milk juga tuh kan. Bikin rasanya dan aromanya tuh lebih bold. Kalau misalnya kepengen nyobain, tak pamerin buat kamu. Enak banget sumpah. Varian rasanya bisa kamu pilih di Sobat Gen. Ada oat cappuccino, milk espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja. Sudah tersedia minimarket, supermarket terdekat. Pokoknya ada Sobat Gen. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasanya kopi.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: sudah siap belum? Jalan-jalan. Ini emang lagu emang lucu banget, parah sih. Mbak Lili, semoga happy. Kalau denger lagu yang satu ini, Sobat Game, bisa bikin kamu jadi tambah goyang gitu kan. Ini tambah semangat sore ini. Kasih lagu semangat sore ini, Sobat Game, ala kamu ya. Di 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama, itu dia ya. Mau lagu bule, Indonesia, terserah. Hai Berlian, Kak, aku minta doa aja. Tanggal 10 Juli besok jam 9 pagi, aku sidang skripsi nih. Doakan ya Kak ya, semoga dilancarkan sampai ada gelar di akhir namaku ya Kak. Mau request lagunya Roni Parulian dong sama Raisa, judulnya Tetap Bukan Kamu. Buat Kak Coki, semangat siarannya sampai jam 7 malam. Terima kasih banyak. Thank you banget udah nemenin aku tiap sore PP dari Kediri ke Surabaya. Gokil. Luar biasa Berlian ya, semangat kamu buat buat mengejar namanya cita-cita. Berlian, aku doain semoga lancar sidang skripsinya, gak ada nervousnya, dan kalau ada revisi cuman dikit aja. Nilainya minimal A atau B plus lah. A lah gitu. A lah buat kamu. Thank you banget Berlian. Semangat ya buat preparation-nya ya. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi ini? 0811-352-1031. Bro, ada Indra. Halo, selamat sore bro.
1: Sore Coki.
0: Oi.
1: Update info Cok.
0: Boleh.
1: Dari Rucu aman Cok.
0: Siap.
1: Kues laku Coki.
0: Apa tuh?
1: Lagu deh.
0: Sapa?
1: Dewa. 19. Fat Elo.
0: Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak bro. Hati-hati di jalan ya. Ada siapa lagi nih? Kak Coki, yes. Dari mana? Ya ampun. Oh Gary nih. Iya. Mau request lagunya Fish yang Nina. By the way, aku ulang tahun Kak Coki. Hari ini, cie, yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun bro, sehat, seger, waras, bahagia, lahir batin, rezeki nih lancar. Assalamualaikum, Brian GSM muncul lagi, update traffic dari Bumai ke Jiwok ya. Bumai ini mana nih Kak, sebentar. Bumai itu apa? Ibu Maya atau kayak gimana? Bumai ke Jiwok. Bumai daerah mana sih? Jiwok mah paham. Bumai itu daerah Andi. Rekas aku Yelkin Park yang emptiness. Terima kasih banyak bro. Thank you banget. Bumai itu daerah mana? Please po, kasih tahu biar aku nggak ini nih apa namanya nggak penasaran ya. Daerah mana Bumai itu? Sambil lagi ngetik nih dia, ya, yeah. Lagi typing.

0: kamu.
1: Halo, selamat sore Kak Coki.
0: Halo.
1: Udah siap belum?
0: Udah siap belum?
1: Aku masih semangat nih Kak Coki lagi bilang udah siap belum. Kak Coki, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat,
1: semoga
0: Darling.
1: Semoga sehat selalu ya Kak Coki.
0: Harus sehat. Harus
1: kapan
0: sehat.
1: Kita tenis bareng lagi Kak Coki? Itu pun nih.
0: Senin
1: barengnya lagi ya Kak Coki ya.
0: Senin yuk.
1: Ngerasa gak sih Surabaya ini lagi adem.
0: Enak.
1: Paling enak aku naik bengi sampai makan pop mie. Iya gak sih? Enggak. Anget.
0: Aku sih enggak.
1: Kak Coki mau ada traffic tadi jalanan tengah kota. Terpantau lancar semuanya.
0: Siap.
1: Ini masih liburan sekolah jadi belum terlalu banyak yang di luar rumah. Seperti itu.
0: Betul.
1: Kak Coki mau request lagu. Pokoknya sing garai semangat ya
0: sing
1: Kak Coki.
0: Semangat ya.
1: Menemani perjalanan pulang ini buat Kak Coki semangat siaran sampai jam 7 malam.
0: Terima
1: buat
0: kasih.
1: Buat sobat yang lagi perjalanan pulang ataupun lagi berangkat kemanapun, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih. Kak Coki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oncit, aku ketemu sama coach, enak banget. Hari Senin yuk, ntar aku share ya linknya ya di Reclub ya. Enak banget, syarat buat coach Bowo. Enak banget sumpah itu. Dan lapangannya bagus Oncit, gak licin yang kayak kapan lalu. Daerah Ketintang sini enak, aku deket dari studio langsung ke belakang cuma 8 menit doang. Ini ada si siapa nih, Pikek namanya. Beneran Pikek nama kamu. Nyap, yang nyap. Mau request lagunya Tulus yang Jatuh Suka. Terima kasih banyak. Sama-sama yang nyap. Spesial deh buat yang kepengen denger lagu yang satu ini. Raisa bareng sama Roni Parulian. Tapi tetap bukan kamu.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Harga BBM Pertamina di Jawa Timur mengalami penurunan per 1 Juli 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Warga negara Indonesia kini dapat berkunjung selama 14 hari tanpa mengajukan visa ke Uni Emirat Arab. Dilansir dari CNN Indonesia, kebijakan tersebut merupakan perluasan program izin masuk kunjungan dengan persetujuan awal yang mencakup beberapa kewarganegaraan baru yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kenya, dan Afrika Selatan. Program tersebut dapat dimanfaatkan oleh penumpang yang terbang menggunakan maskapai Emirates dengan tiket pulang pergi atau tiket perjalanan lanjutan yang telah terkonfirmasi. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas tersebut, yakni salah satunya adalah memiliki izin tinggal yang masih berlaku minimal 6 bulan dari salah satu negara seperti Australia, Kanada, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kewajiban wajib biodiesel 50 atau B50 melalui Antara News. Juru bicara Kementerian ESDM menyatakan bahwa B50 telah diuji cobakan di berbagai kendaraan seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian. B50 akan ditetapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Memasuki berita utama, harga BBM Pertamina di seluruh Indonesia mengalami penurunan per 1 Juli 2026, termasuk untuk Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh Kompas.com, harga BBM Pertamina yang mengalami perubahan antara lain Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Diketahui dari laman resmi My Pertamina, harga Pertamax Turbo di Jawa Timur mengalami penurunan menjadi Rp19.300 per liter, Dex Lite turun menjadi Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp21.150 per liter. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: InfoGen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian.
5: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
3: Niji, Jangan Lupakan.
6: Yes. 103,1 FM Surabaya.
7: Masih dari Gedung Graha Penolata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Udah ya, requestan lagu semangatnya udah ya. Udah, cukup untuk requestan lagu semangat sore ini. Terima kasih banyak. Siapa ini? Sopo iki? Dari Cancan, Tabok lo yang ngomong bunda-bunda lo ya. Tol Perak arah Gunung Sari masih lancar, lagunya Outkast dong yang hei ya dak gendak gendo. Enak. Hai Aurin, berhubung hari ini ada beberapa BBM yang turun, bahagia dikit boleh enggak sih Kak? Boleh. Tulus yang baru, yah. Tulus tadi udah aku puterin. Yang jatuh suka. Dias Radiohead. Siap. Rega di Kediri, thank you banget selalu dengerin lewat ini ya, streaming. Aku lagi juga live TikTok loh Sobat Gen, ramein dong. TikTok Gen FM, @gen1031fmsby. Nanti aku senggol-senggol di TikTok, sabar. Aku baca dulu di bawah ini. Hari ini pengen denger disemangati sama lagunya Gia Indrawari. Terima kasih banyak. Buat Kak Coki, terima kasih semangat siarannya. Sama-sama darling. ada siapa nih? Aduh, ya ampun, masih ada yang mau ikutan sopo iki? Halo.
8: Assalamualaikum,
7: halo.
8: Dogi.
7: Ya, halo.
8: Gimana kabarnya?
7: Baik,
8: semoga
7: bro.
8: Sehat selalu.
7: Iya.
8: Lancar rezekinya.
7: Amin.
8: Info lalu lintas.
7: Yes, bro.
8: Dari arah Hartono Mer sampai UPN ramai lancar. Saya tadi lewat antara 4:30 sampai jam 5. Kalau di atas jam 5 atau di daerah lain kondisi lalu lintasnya, ya enggak tahu kok, tanya saya. Kalau boleh saya mau request lagunya Linkin Park.
7: Linkin Park.
8: Cuman saya lupa judulnya.
7: Lah terus apa,
8: tapi
7: bro?
8: Tapi ingat liriknya.
7: Iya apa?
8: Liriknya kayak gini, tapi jangan dimarahin ya kalau suaranya jelek atau bahasa Inggrisnya jelek.
7: Iya, wes cak.
8: Lagunya yang kayak gini.
7: Iya apa?
8: In this farewell like a blood.
7: Iya wes. Next.
9: Halo, Boris Tak Coki. Tak Coki. Aku baru lewat dari satelit Waru loh. Lancar Kak Joki.
7: Alhamdulillah gitu. Mau nyanyi langsung tak skip suarane.
9: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
9: Karena mataharinya tuh golden gimana ya Allah.
7: Hai.
9: Iya. By the way Kak Coki.
7: Iya, apa? Cepat.
9: Kak Coki.
7: Ya, apa sih?
9: Boleh nanya enggak Kak Coki?
7: Apa-apa.
9: Kak Coki itu kan orangnya ceria pol ya.
7: Alhamdulillah.
9: Selama aku mendengarkan Kak Coki cuap-cuap di radio.
7: Iya,
9: Kak Coki itu pernah sedih enggak sih?
7: Lo pernah
9: penasaran
7: sayang.
9: Aku.
7: Lo pernah.
9: Atau overthinking yang keterlaluan gitu loh maksudku.
7: Oh, enggak.
9: Kepo-kepo ya.
7: Kepo.
9: Betul Kak Coki, aku mau request lagunya.
7: Aman.
9: Let's dance together. Get on the 10th floor.
7: Party will start when. Sama-sama. Dari Oyon, Roni Parulian, yang mengapa telat? Bisa puter Roni Parulian ya. Sobat Gen, aku syarat yang ada di TikTok. Parah iki, wong-wong sing lagi nyanyi moro-moro dipateni. Nemen aja nih. Gak usah komentar ya. Siapa yang dibalik mic ini? Kon ya. Terserah aku. Ayo yang lagi ngeliatin aku di TikTok, ayo syarat. Nama siapa? Absen. Sebelum aku lempar nih, berdosa loh Kak. Ini dosa-dosa aku, babano. Dari syarat. Halo Jong, Iren, seneng deh kalau Kak Coki ngomongnya sinis. Sorry, enggak kali. Aku tuh baik banget loh anaknya. Kak, kalau kamu ngomongin gosip, jadi presenter insert aja. Udah banyak temanku jadi presenter insert. Tina dong. Hai Tina, selamat sore. Speedy, Kak, lagunya Speedy ki internet gak sih Kak? Michael Clarkson yang Billie Jean, ketuaan lagune. Nino, mas kawin itu kalau dicicil kawinnya dulu boleh gak? Selamat Gen, udah ya, tak ajak ngobrol ya ini ya. Tapi ku hari ini bener-bener wah. Iki sih, semoga mewakili kayak gini. Yang lagi rame banget di thread kemarin, ya nang thread, dan juga di sosmed, di TikTok lah, TikTok lah, di Igoy, di mana-mana. Sopo jenengi ku? Sopo masih komen lali. Iki loh, mantan asistennya Raffi Ahmad. Nah. Kan jadi apa itu komisaris ya? Iya. Itu rame dibahas sampe wong-wong. Boleh enggak Coki ngebahas? Ya oleh lah sakarepku kan acara-acaraku itu dia. Nah, sapa nang kene kok muka nanti diserang buzzer. Peh. Gak wedi aku, enak. Apa? Ih, aku juga fansnya Cipung tahu, itu dia. Tapi ya jawab sebat gini ya jujur ya. Zaman sekarang wong pinter iku kalah ambek orang dalam, mena. Ordal. Tapi ngaku wo, ya. Enggak usah sok-sok. Ih, enak ya jadi ordal ya. Ih, enak ya kalau punya ordal ya. Wis ngaku ambek aku. Kamu punya koneksi, ya kan? Ini bahasa halusnya adalah koneksi, ya kan? Orang dalam kan koneksi. Itu di mana? Orang dalam di mana? Enggak punya kak pret ngurus KTP nang kecamatan. Kak, aku punya ordal kak. Yo, iki Pak RT ku iku api andu kan ordal. Kak, aku punya ordal kak. Lek ngurus apa-apa nang bank.
10: Loh,
7: kan ordal koneksi. Setiap orang itu kan selalu punya koneksi. Bagus. Coki punya koneksi enggak? Punya. Banyak. Engkau tak bocor no koneksiku yang mana aja. Kan enak. Setiap orang itu kan pasti punya koneksi. Kamu misalnya gini, kak aku kemarin nge-war tiket konser iki karena aku ada ordal. Loh kan aku punya ordal. Wistalah zaman saiki, kalau tidak ada koneksi itu tidak lancar. Kan memudahkan. Kak aku kemarin ngurus perpanjangan SIM, aku punya kenalan orang yang ngurusin SIM. Loh kan ordal juga, gak masalah. 0811-352-1031. Kamu punya ordal atau koneksi orang mana coba? Coba komentar. Nang TikTok juga boleh. Ya, boleh komentar. Nanti kita bacain satu-satu. Yeah.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore. Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ngomongin soal ordal.
1: Ya,
0: kalau itu kan ini ya kak.
1: Orang kan kalau ngomong, wah enak ada yang ordal. Kan kayak terkesan kan kayak negatif banget.
0: Koneksi.
1: Jaringan wifi tak koneksi.
0: Setiap orang tuh pasti punya. Wis tala, pret. Saya ngono ngomong, kak, ordaku degengan pusat, as, kasih kon. Ayo coba komentar, 08113521031, ya. Sebutin nama kamu, kamu punya koneksi, ya. Orang mana coba, atau orang dalam mana? Sebelum kamu, aku bacain komentar kamu ya. Ini ada yang tanya kayak gini. Sebentar. Penasaran sama ordalnya Kak Coki. Ya alhamdulillah ya toh. Lek ngurus-ngurus yang namanya kayak gini. Kebetulan KPR ku ya toh rumah. Dan DE yo kuku yang ini adalah waktu DE merit aku nge-MC. Nah kan enak ya toh. KPR oma ordal. Perumahanku. Waktu DE launching iku no kenal. Ordal, ya kan? Tetanggaku, ya. Syarat Mbak Rina, Wong Pemkot. Kalau ada info-info, Mbak Pemkot lagi bikin ini ya. Buat aku share ke Sobat Gen. Ordal, ya. Atau nggak gitu ya, sama Mas Jeffrey. Nah, orang Pemkot itu dia. Terus mana coba, Bang, ya toh. Ya alhamdulillah tuh, ya teman-teman Bang Jatim, ordal, ya kan. Terus bapak-bapak polisi, nah. Yang selalu ngabarin ke Coki, Coki ada kemacetan di sini, ada ini, ya toh ordal koneksi, itulah gunanya aku di sini. Misal koncoku ngomong, ya Cok aku butuh iki, le misalnya pajak-pajak kayak gini, nah kebetulan suaminya sahabatku uang pajak ordal enak, ya toh makanya hidup itu kita harus apa ya connect the dot. Nah, ojo yang titik-titik merasa si paling. Oh tidak sayang, nikmati gak budal dewe. Baik-baik sama orang, nah, kan enak. Wes ya tak bocorno ya itu. Nah Gen FM, misalnya artis, manajer-manajer, ya kan datang ke sini, kontaknya sama siapa? Ya kan sama Coki, sama ini. Nah ordal, ya toh itu ya. Koneksi. Nima, ya ampun Coki, itu kamu. Aku bayanginnya kamu tuh gendut nyempluk. Tak bualang sepatu loh Nima, dari studio. Apa gunanya aku tiap hari nge-gym, tenis, padel? Tak bualang loh Nima, ya. Kak Coki, aku bilang, yes, era sekarang gak punya atau gak pakai koneksi, mustahil pol gak sih? Bener. Koneksi bagiku, lo kak ya, itu sebagai orang yang bukain pintu. Maksudnya gimana? Aku bayang no, nang hotel gitu. Selamat datang kak, les mole marno, jangan lupa datang kembali. Maksudnya kayak gimana ini? Gitu. Misal kita kerja, kan pakai jalur ordal, kan mereka cuman bantu di depan toh. Pas kita udah diterima, ya kita sendiri yang survive. Setuju. Sampai ke jenengmu iki. Bila, bener. Nah, ini ordalku bilang, nih, Brenda, kak. Ada kecelakaan di tol Surabaya ke Sidoarjo. Truk tangki nyeruduk gitu kayaknya. Ya Allah. Ih, hati-hati. Kecelakaan Sobat Gen dari Surabaya arah ke Sidoarjo. Ya, hati-hati. Jangan ambil bahu jalan. Please. Takutnya kenapa-kenapa malahan. Selamat sore, ada siapa lagi nih? Halo, ada sebentar iki. Tak puterin dulu. Dino, gimana Dino?
2: Halo Kak Coki, selamat sore.
0: Sore bro.
2: Ngomong no soal koneksi.
0: Nah, kau punya koneksi di mana?
2: Aku udah koneksi.
0: Apa?
2: Kayak nek misal kate ngurus-ngurus no surat nikah Kak Coki.
0: Oh iya, KUA. Di mana?
2: Wis iku ae Kak Coki.
0: Oh, ala wis iku tok ya wis.
2: Aku request lagune Alan War Alan War Alan Walker.
0: Walker.
2: Sing Lili. Iso gak Kak Coki? Thank you.
0: Le Alan War, alahane perang bro. Walker, W O W O O O O K K K Alan Ungker.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gedung Drapa Nalata 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroce sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Syarat buat kamu, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Jangan lupa ibadah dulu, abis itu dilanjut lagi aktivitasnya. Hati-hati di jalan Sobat Gen, konsentrasi nyetirnya. Sambil Coki temenin kamu di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Tadi di TikTok rame banget ngomongin soal ordal ya Sobat Gen ya. Ordal tuh koneksi. Nah, tadi ada yang komentar gini, "Kak, aku punya ordal, kebetulan bapakku Dewi adalah Pak RT." Loh kan, ordal. Enak ya, gak ribet-ribet ngurus pindahan ke atau perpanjangan apa, kan bapak EDW, Pak RT, enak ya kan, gak pakai gedok-gedok omai tonggo. Tadi ada yang komentar, "Kak, aku tuh ada ordal buat ngurusin masuk sekolah tuh." Ya kan, indis ekonomi, bapak ibu kerja ya. Kalau ada orang dalam yang ngurusi, membantu ngurus sekolah anak ini, gak telat, bayar ini itu. Loh, ngomong bayar telat rek, mau ngingetin nih buat papa mama yang lagi dengerin Coki siaran, jangan lupa ya abis ini ya bayar-bayar ya, bayar-bayar kenaikan kelas nih tahun ajaran baru. Lo ala Coki, baru aja gajian rek terima rek, mosok ditokno maneh lho. Kan selain kita kan ya cicilan. Cicilan opo ae is ikulah. Terus marung ngono opo? Bayar token, bayar arisan, bayar PL iki, oma, kebersihan, security, kan arisan, arisan semari, bayar tunggakan telepon, terus bayar wifi nang oma, ojo lali ketambahan maneh, bayar sekolah tahun ajaran baru. Wis, semangat, baik-baik ya, boyok ya. Makanya kita butuh apa namanya untuk ngurus itu semua Sobat Gen ya, kemudahan ya toh, kita kerja ya, golek duit, mari ngono minta tolong orang, tolong urusin iki-iki karena waktunya gak cukup atau apa, kalau selmasa tidak bisa ditransfer kan. Gunanya koneksi itu Sobat Gen. Maka nih, ojo terlalu suuzon kalau kita ngomongin masalah apa. Koneksi, indis ekonomi, punya koneksi, bener-bener ya, bikin hidup, alhamdulillah. Gen.

0: Gen 103.1 FM. Banget.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Iya.
1: Saya dari asuransi rental Agung.
2: Iya, iya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
1: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya. Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
2: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas kata depan.
1: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
2: Kenapa gini?
1: Nah, gimana?
2: Ketika saya nyetir, terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama
1: iya, iya.
2: Oh, tak buka titik gitu, Mas. Tidak ngerasa.
1: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
2: Masuk. Oh, makhluk halus gitu, Mas.
1: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
2: Saya nggak kerasa juga, tapi kerasa aja.
1: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak? Enggak mobil kaca depannya?
2: Ada stikernya.
1: Loh, salah tadi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
2: Oke.
0: Gen 103.1 FM.

0: Masih dari Gedung Geraha Penawat itu Jugen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih ditemani sama Coki. Siaran di nyore, nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Halo Keiko, pertama kali nih kamu kirim WA. Kak, kebetulan ya calon kakak iparku itu adalah dokter anak. Aku punya ordal. Sopo ngerti lek sesuk aku jadi ambek calonku ya. Wis enek dekengan untuk dokter anak yang bantuin ngurusi anakku nantinya. Loh, manfaatin. Bye-bye Keiko. Ya. Bye-bye nih, ya kan? Ini siapa ini? Si Bilal. Mlebu kerja pakai ordal bayar. Semuanya ordal KKN. Gitu minta negara korup, enggak korupsi. Semua udah membudaya. Bilal, gak usah terlalu digawe serius Bilal. Ordal kan macem-macem. Gak usah ngomongin sing terlalu gak wedu kaya ngene Bilal. Contoh kaya iki-iki lho, ya toh. Ini ada siapa iki CC Bijim. 9696. Iki sopo iki jenenge? Ya sikula ya. Kalau ngomongin soal bahas ordal kak, aku punya ordal bakul sego goreng. Berguna loh iki. Dadi yo kak, lek tuku gak ate antri maneng. Gini loh Bilal ya. Chill bro. Mungkin kamu lagi lapar, butuh sego goreng.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore sahabat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Gunung Semeru tercatat mengalami 15 kali erupsi dengan abu vulkanik mencapai 1.200 meter. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Ketua Parlemen Iran menyatakan bahwa Iran tidak akan memulai negosiasi terkait kesepakatan final dengan AS sebelum butir-butir tertentu dalam nota kesepahaman dipenuhi. Dilansir dari laman berita Antara, 5 butir tersebut antara lain yakni mengakhiri perang di semua front termasuk Lebanon, mencabut blokade laut AS, membuka kembali Selat Hormuz, menerbitkan pengecualian AS untuk ekspor minyak mentah Iran, serta mencairkan aset-aset Iran yang dibekukan. Selain itu, dijelaskan pula bahwa Iran, AS dan Lebanon telah sepakat untuk membentuk komite bersama untuk menegakkan gencatan senjata dan memastikan berakhirnya perang di Lebanon. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut pemungutan pajak terhadap pedagang online yang berjualan di marketplace akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Diketahui melalui CNN Indonesia, dalam periode 1 bulan masa transisi sejak 1 Juli, platform yang ditunjuk akan melakukan sosialisasi dan melakukan penyesuaian sistem terkait pemungutan pajak perdagangan online tersebut. Memasuki berita utama, Gunung Semeru kembali mengalami serangkaian erupsi pada Rabu 1 Juli 2026. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, Gunung Semeru telah mengalami 15 kali erupsi dan disertai kolom abu vulkanik yang mencapai ketinggian sekitar 1.200 meter di atas puncak. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan berjarak 13 km dari puncak Gunung Semeru dan mewaspadai potensi awan panas, aliran lava, dan banjir lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapen Alat itu juga 103,1 FM bisa banget. Barusan kamu dengerin Sobat Gen dengan elulukan. Jangan terlalu dielulukan yang kumumbul. Pasti po iling kayak gravitasi. Coki masih nemenin kamu di nyore. Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Aku habisin dulu ya. Yang udah ikutan komentar ya. Sabar, sabar, sabar. Adit. Hai Coki. Halo malam Dit. Ini ada siapa ini? Syah. Please po o, yang punya ordal tolong dong infoin. Wes keseliki lu golek kerja. Iya, enggak boleh capek, Syah. Ya, sing semangat. Kak Coki sehat selalu ya. Terima kasih banyak. By the way, aku habis putus nih, Kak. Tolong dong, Kak, cariin yang pas. Sasa tak sledding lo, Sasa, ya. 2 tahun aku menjomblo belum dapat pacar. Kok iso golek no kosing barusan putus ki lo. Ya. Daripada golek no kon, mending aku golek no gawe awakku dhewe. Hai Yulia. Kalau kita ngomongin ordal ya kak, kebetulan aku punya ordal suamiku sendiri. Dia kebetulan polisi. Jadi kalau aku perpanjangan SIM bisa minta tolong. Wah enak. Dan juga aku punya ordal buat anakku nantinya. Karena aku kebetulan salah satu pengajar di PTN gitu kak. Ih keren. Jadi bisa lah nanti mengarahkan anakku untuk bisa memilih pendidikan tinggi di mana gitu. Iya gak sih? Iya. Setuju. Tapi tolong diingat baik-baik. Mungkin buat kamu nih Sobat Gen yang sekarang cari kerja ataupun yang udah bekerja ya. Buat kamu yang masih berjuang untuk yang namanya dunia perkuliahan. Yang masih berjuang dengan dunia persekolahan. Ini aku ada dapat info bagus banget. Bagus banget yang aku harus share ke kamu. Bukan cuman kamu yang masih sekolah ataupun kamu yang kuliah. Ini buat kita semuanya yang udah kerja juga. Ini ada penelitian, bukan Coki yang ngadain penelitian, tapi dari Harvard University, aku baca di Indosun Sobat Gen. Di sana ada penelitian kayak gini. 85% kesuksesan orang di dunia kerja ya, itu lebih banyak ditentukan bukan dari nilai sekolah, tetapi catat baik-baik ya, soft skill dan attitude. Kon zaman saiki awake wong pinter ya, tetapi wong sing duwe attitude apik belum tentu banyak.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Fans 103.1 FM bisa banget.
1: Halo Mas Yanuar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar nih. Nggak bersihan orangnya.
2: Apa?
3: Bentar.
2: Nggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor, sampean bersihin nggak motornya?
2: Loh, apa adanya, Mas?
1: Nah, terus piye, Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, ntar nggak sampean resi, Mas?
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya, Mas.
2: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai dirunut itu, apa pinjam motor, terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, yaudah, ya balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Nggak pernah ke sih, Kedurus mana?
1: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngine lali dan yo engko bayar cicilan sampai niki Mas.
2: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
1: Ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
2: Bukan Mas.
1: Sing ke dinding iku Mas.
2: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Lu ala ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk
0: salah sambung ya Dev. Tiwas wis seneng katanya untuk motor batal rek. Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Masih ada waktu loh, aku nemenin kamu. Anyway, buat kamu yang lagi di jalan ya, aku kok gawemes, misalnya lagi di jalan, iku jono uang iku misalnya ngerokok.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: dan 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
3: Gen
4: FM. Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Kementerian Pertahanan memangkas latihan calon manajer Kopdes menjadi 2 pekan. Simak infonya setelah berita yang satu.

0: Beralih ke berita utama, Kementerian Pertahanan memangkas durasi pelaksanaan pelatihan calon manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Wakil Menteri Pertahanan menyatakan bahwa program direvisi menjadi pelatihan bela negara, yang mana berarti peserta tidak lagi mendapat pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata maupun taktik militer, melainkan mendapat pengajaran terkait kepemimpinan sebagai bekal mengelola koperasi dan kampung nelayan. Adapun diketahui awalnya latihan dijadwalkan selama 1 bulan, namun setelah menjadi latihan bela negara, durasi latihan diperpendek menjadi 2 pekan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yes, 103,1

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak loh udah dengerin Coki siaran. Ya Allah, gak berasa sudah jam 7-an ini loh. Terima kasih banyak. Hati-hati buat kamu yang lagi di jalan Sobat Gen. Selamat makan malam ya, jangan lupa makan malam. Abis itu dilanjutin aktivitasnya. Mau apa? Mau ngeliat film? Atau mau lanjut kerja lagi? Buka laptop lagi? Atau mungkin mau ngapain lagi? Langsung bobo? Ya sudah, dienakin aja istirahat. Tapi kalau misalnya masih di jalan ya, siap-siap, hati-hati aja di jalan gitu kan ya. Pokoknya harus fokus, biar tambah fokus dengerin lagu-lagu enak di Gen FM. Coki, waktunya udah habis, waktunya aku pamitan. Insya Allah lagi ketemu besok ya, dari jam 4 sampai jam 7 malam. I gotta go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget!
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus!

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Iya.
2: Ini dengan Ibu Debrina.
3: Iya, dari
2: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya itu loh.
3: Iya.
2: Lah iki mami kok enggak srek.
3: Gimana maksudnya enggak srek gimana ya?
2: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
3: Kalau dari paket itu memang white rose atau pink atau mau merah, tapi tetap rose.
2: Mami iki wis megang kembangi.
3: Gimana waktu ketemu ya enggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
2: Rose namanya apa itu?
3: Mawar putih.
2: Loh, yo ngene iki loh, iki miscommunication jadi nih.
3: Jadi maksudnya mau bunga apa?
2: Se. Mi minta apa, Mi?
0: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
3: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
2: Gak apa-apa, Cewis, daripada aku dipecat soal Ejeki, Ce. Iki loh, David Austin.
3: Pasti gak mungkin.
2: Lek Rosalinda iso.
4: Rosalinda
3: Rosalinda.
2: Iki lho, minta sing Rosalinda ku duwe teko Meksiko lho, Ce.
3: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
2: Miki, apa iki, Mi? Iso e cuman lokal ya, apa iki?
0: Minta ini aja, cipluan.
3: Ini, daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
2: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono durine. Alah, kalau ono, Ce, maksud kaktus teko Malang gak apa-apa wis, pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi ni sore kono kaktus gitu loh, kanan kiri emu bengi iki cipluan gitu, Ci.
3: Kaktus sama bunga mawar.
2: Pokoknya kudu wajib iku.
0: Lamanya ngomong bunga ini loh, udah jadi belum tanggal berapa, ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
3: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
2: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
3: Masih bercanda lah.
0: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
3: Siapa Jaka?
0: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
3: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
2: Duh, salah tadi mau lagi aku ngobrol lagi, Ce.
0: Berarti salah.
5: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Ken?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, Pak Romizal.
2: Jadi,
3: ini Bapak betul punya anak buah namanya Aris Maulana, Pak? Saya ini Pak dari pinjaman online nih, Pak.
2: Apa namanya?
3: PT Pinjam Lama, Pak.
2: Kenapa gitu, Mas?
3: Ya, Mas Aris nih kan menyantumkan nomor Bapak nih, Pak.
2: Nomor saya maksudnya gimana ya?
3: Ini nomor Bapak. Mas kan bisa nungguin Bapak karena nomor Bapak. Kok Bapak nggak ngerti? Saya kan nelfon Bapak karena nomor Bapak dicantumkan oleh Aris yang minjem duit ke kita.
2: Kok Mas yang ngegas saya sih?
3: Loh,
2: saya ngapain?
3: Nggak ngapa-ngapain. Saya nagih.
2: Nagih saya?
3: Iyalah, siapa lagi? Karena kan Mas Aris ini anak buah Bapak. 3 bulan hilang, gak bisa ditelepon.
2: Apa?
3: Ya kan, dicantumkan nomor Bapak. Total 200. Nah, per bulannya 15 juta. Saya gak lagi ke Bapak. Saya tanya, Bapak tahu gak dia di mana? Gitu.
2: Enggak, kamu ngomong ke saya.
3: Pak, sudahlah. Jangan ngomongin cara saya ngomong, Pak.
2: Biar.
3: Anak buah Bapak di mana?
2: Nanya. Nagi apa nanya?
3: Bapak maunya apa sih?
2: Lo maunya apa?
3: Lo maunya apa?
2: Maunya apa, goblok?
3: Lah, kok gitu?
2: Gitu apa?
3: Kok gitu? Kok?
2: Lo mau nagi apa mau nanya?
3: Saya nanya. Oke, tenang.
2: Ngomong nanya.
3: Oke, tenang.
2: Gitu lo ngomong. Goblok.
3: Bapak bisa gak kasar gak, Pak?
2: Enggak, lo goblok.
3: Bapak bisa gak kasar gak, Pak?
2: Goblok, tau gak goblok.
3: Bisa gak kasar gak?
2: Lo goblok. Lo nagi apa nanya?
3: Bapak bisa gak kasar gak?
2: Lo goblok.
3: Saya telepon baik-baik loh, Pak.
2: Lo goblok.
3: Saya atau Bapak?
2: Lo goblok.
3: Tenang, Pak. Anak buah Bapak sebetulnya.
2: Lo goblok.
3: Jangan bilang ke saya, anak buah Bapak.
2: Nagi. Lo goblok.
3: Kenapa gitu?
2: Lo nagi apa nanya? Lo goblok, kan?
3: Kenapa gitu? Enggak. Enggak gini.
2: Lo goblok.
3: Dengerin saya dulu.
2: Lo goblok.
3: Oh, enggak bisa ngomong yang lain ya?
2: Enggak bisa.
3: Kenapa?
2: Lo goblok.
3: Baru bisa ngomong.
2: Enggak bisa gua.
3: Anda redundant. Kehabisan kata-kata berbicara. Kehabisan kata-kata berdebat.
2: Iya, habis.
3: Jangan berdebat dengan saya, Pak. Anda akan kalah.
2: Ah, botak.
3: Ya?
2: Lo goblok.
3: Ya, Anda akan kalah.
2: Lo goblok.
3: Baik dimanapun ya, Pak, ya.
2: Lo mau kemana terserah lo. Lo goblok.
3: Oh, pantas anak buahnya kagak bayar. Bosnya begini.
2: Ya, ngapain?
3: Jelas ini. Jelas. Anak buahnya tidak bayar karena bosnya begini. Aduh.
2: Banyak yang mau nagih.
3: Loh, kan jelas anak buah Bapak hilang. Saya telepon nomor telepon yang dicantum oleh anak buah Bapak.
2: Halo, lu.
3: Dia yang nulis, yang tau Pak.
2: Lu mau datang temuin gua aja.
3: Ayo, saya mau datang. Saya mau nagih.
2: Datang temuin gua bayar.
3: Oke.
2: Lu
3: 15 juta ya, Pak ya?
2: Gua
3: 15 juta. Saya tahu kantor Anda di mana ya.
2: Oi.
3: Saya salah orang, Pak, maaf, Pak. Saya salah sambung. Mohon maaf. Dan Bapak masuk salah sambung di Gen FM. Halo, Pak Romi.
4: Bayar dong.
3: Dikerjain oleh stafnya bernama Nisa.
2: Oh, kurang aja.
4: Ini ada Kemal sama Sinyorita, Pak. Aduh, gue seneng banget deh. Kemal dimaki-maki.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Stefani?
1: Iya, dari mana?
2: Saya Pak Lingso, Bu.
1: Dari?
2: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
1: Oh iya, kenapa,
2: iya.
1: Pak?
2: Iya, ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
1: Oh, belum diambil sama orangnya?
2: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
2: Loh?
1: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
2: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
1: Bentar, saya gak pake yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya gak pernah gak pake itu loh, Pak.
2: Balon air.
1: Dia lupa acara, gak ada kok itu.
2: Loh, ya saya gak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok, nyeplos, Bu, ke customer
1: balon,
2: saya.
1: Kita gak pake balon kok kemarin, kita gak pake balon, gak pake balon-balonan.
2: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
1: Kita cuma pakai apa?
2: Orang buktinya punya plus kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
1: Itu acaranya loh, di ruang VIP. Cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita datang aja. Ruang VIP-nya juga kosong.
2: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
1: Kita kan gak pakai balon, Pak. Loh. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
2: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
1: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
2: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kok nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
1: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
2: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis teting, Bu. Semuanya, Bu. Ini, Bu. Gara-gara
1: Pak,
2: acaranya
1: baby,
2: Ibu.
1: Pak, mana-mana ya? Yang namanya baby shower tuh belum ada babynya.
2: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ. Bocor semua tandonnya kita, Bu.
1: Oh, tandon bocor ya. Tandon bocor. Kadang-kadang kita pakai. Terus ya gak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
2: Hari Minggu kemarin itu, Bu. Kita tutup
1: Pak,
2: semuanya.
1: Pak, kita hari Sabtu, Pak. Bukan hari Minggu, Pak.
2: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
1: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
2: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk
3: salah sambung ya, Nepen.
1: Gila.
0: Semua nih, Bu Stefani Nepen. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Ya.
2: Selamat pagi dengan Mas Vito.
3: Dari?
2: Mas Vito, saya atasannya Denny nih. Besok jadi TM nggak nih Mas Vito?
3: Oh, ini HK ya?
2: HK, ya betul.
3: Oh iya, oke. Jadi besok.
2: Jadi, oke. Tapi gini Mas Vito, ada yang aku harus sampaikan nih. Mungkin dari Denny nggak bisa nyampein, biar aku aja sebagai head of banket, biar acara juga berjalan dengan lancar. Jadi untuk tanggal 1 nih Mas, ada 2 poin yang mau saya bahas. Poin pertama adalah Mas Vito, kira-kira nggak apa-apa nggak kalau venue-nya kita ganti?
3: Oh, kemana ya?
2: Ke poolside.
3: Kolam renang.
2: Kolam renang.
3: Oh.
2: Area kolam.
3: Emang kenapa yang area situ kenapa?
2: Nah, area sini itu mau ada renovasi. Jadi kurang cakep gitu menurut saya.
3: Itu masalahnya kalau di situ muat untuk 30 nih.
2: Muat. Nanti
3: kalau gitu kita mesti lihat lagi tuh loh.
2: Iya nggak apa-apa, sekalian besok dilihat.
3: Oh, gitu. Betul,
2: ya. Itu menurut saya lebih bagus ya karena ini outdoor gitu dan ada pool, ada airnya.
3: Nah terus itu untuk
2: palingan sedikit ada tamu-tamu yang berenang kali ya.
3: Oh di
2: sini. Yang nyebar-nyebur ceplos-ceplos nggak apa-apa dah.
3: View-nya?
2: View-nya gedung dan AC outdoor dari gedung-gedung tersebut. Tapi kalau misalnya mau kita dekor AC-AC outdoor dari gedung sebelah bisa. Kasih bunga-bunga gitu, kita udah kerjasama. Kalau Mas Vito oke, nanti 30 tamunya pas masuk area pool gak boleh pakai sepatu Mas.
3: Oh gitu ya. Oh itu resikonya itu ya.
2: Iya. Gitu, 30 tamunya ini jangan pakai sepatu pantopel dan jangan pakai sepatu hak yang mungkin 2 inci boleh. Tapi jangan pakai hak yang 35 inci.
3: Oke,
2: itu aja note-nya.
3: Coba aku harus discuss dulu ya.
2: Gak apa-apa. Nanti pawang kita yang kasih ya Mas ya, pawang kita kasih.
3: Oh.
2: Kita make sure bahwa hari itu Kuningan tidak hujan. Kita pakai pawang yang dipakai sama partai-partai, tenang aja.
3: Bukan Cirara tapi.
2: Bukan, ini pawangnya partai-partai ini, tenang, udah. Ya, bahkan ya Mas, terakhir kita bikin event di swimming pool ya Mas ya. Itu si pawang, kolam renang saya kering. Satu lagi ya Mas ya, kan kita dari Denny sudah menjanjikan paket nih. Pas pernikahan dapat kamar. Nah, sayang sekali Mas, minggu kemarin kita sudah terminate kerja sama-sama mereka.
3: Oh, jadi enggak ini ya?
2: Mas juga tetap dapat. Kita dapatnya free-nya di Kalibata City, Mas.
3: Enggak ada pilihan lain apa? Mungkin
2: Kalibata City bagus loh.
3: Ya, kita tahu lah.
2: Tahu ya.
3: Mas tahu sama situ ya?
2: Apa mau eventnya di situ aja?
3: Jangan lah.
2: Oh jangan. Tidak, ya.
3: Besok ketemu dengan bapak nggak?
2: Kita. Besok nanti sama Denny, makanya saya sebagai head of banquet ya. Saya berasa tanggung jawab di sini. Tinggal sebentar lagi nih acaranya.
3: Iya.
2: Ya, tanggal 30 Juli kan?
3: 1 Juli.
2: Bukan tanggal 30 Mas, yang tanggal 30.
3: Tanggal 1 Juli saya.
2: Ini dengan Mas Vito Sumarsono bukan ya?
3: Bukan.
2: Wah, saya salah orang nih.
3: Salah sambung, masuk Gen FM.
2: Iya. Yeah. Dan Mas Vito masuk salah sambung di Gen FM.
4: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan. Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
5: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
4: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
6: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
4: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau, tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
7: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Kejutan MB-Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
3: Gen FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: sexy and I know it.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo Mbak Pita.
3: Halo.
2: Saya Rico dari TV. Mau pesen ya. Catering bisa Mbak ya?
3: Oh, boleh-boleh.
2: Nasi box itu berapa sih Mbak?
3: Yang kalau biasa dipesen kan yang 25.
2: Nah, kalau ini kan saya baru nih, belum tahu nih apa aja.
3: Oh, ada buahnya. Buahnya bisa request. Terus nanti ada sayur, ada daging. Nasi terus ya biasa perlengkapan sendok makan.
2: Dagingnya itu daging apa? Sama buah itu dapat buah apa? Nanti dikasih buah naga itu.
3: Enggak dong, Mbak.
2: Enggak ya?
3: Kalau anak-anak sih mintanya jeruk atau enggak pisang.
2: Oke. Okay. 25 tuh bisa dapat Musang King, Mbak.
3: Musang King. Dapat.
2: Oh, belum dapat. Loh.
3: Iya.
2: Padahal cukup praktis. Sama kalau dagingnya, daging ayam atau daging sapi, Mbak?
3: Sesuai request juga. Kalau itu bisa request.
2: Oh, bisa request. Berarti bisa sate klata gitu bisa ya?
3: Enggak bisa.
2: Enggak. Oh, iya. Misal 25 dikasih semacam oseng-oseng dari Dim's The Meat Guy itu bisa enggak?
3: Dari apa, Mbak?
2: Wagyu, dagingnya daging wagyu gitu bisa enggak?
3: Waduh, belum dapat.
2: Oh, belum dapat ya. Ya udah.
3: Iya.
2: Kalau misalnya ini, Mbak, ini kan budgetnya ya tahu sendirilah dibatasin gitu kan dari atasan gimana gitu. Agak kurang-kurang dikit bisa enggak, Mbak?
3: Misal
2: kayak 10.000 gitu gimana, Mbak?
3: Waduh, 10.000, Mas.
2: Iya,
3: jauh banget.
2: Iya, 10.000. Ya kita custom aja, misal dagingnya enggak perlu yang daging wagyu gitu, enggak usah, tapi daging-daging wagyu tapi suwir gitu.
3: Ya, custom-customnya enggak 10.000 juga. Aku ngasih harga di 20 aja masih mikir-mikir gitu loh. Paling
2: kalau
3: Oke.
2: Kalau gitu gini deh, antara kita aja sebagai ini, kalau misalnya nih, Mbak, kalau misalnya Mbak Pita kasih kita harga 10.000, tapi aku bisa janjiin Mbak Pita main di sinetron aku nih, gimana nih? Pemeran utama nih, Mbak, pemeran utama.
3: Oh iya, Mbak?
2: Pernah casting kan?
3: Udah lama.
2: Iya, itu dia. Ya, stripping kita coba 13 episode dulu, Mbak. Gimana?
3: Gak percaya. Emang masnya, kalau boleh tahu jabatannya apa, Tah?
2: Saya casting director. Mau gak?
3: Iya, tapi...
2: Iya, deal.
3: Ibu ya?
2: Iya, tapi aku butuh casting dikit nih. Ini gak apa-apa ya, Mbak, ya?
3: Iya, gak apa-apa.
2: Iya, gak apa-apa ya. Ini dialognya. Kalau dia ngomong sama gua, "Pa, makannya gak enak, gua tabok, makan kamu," gitu.
3: Oke.
2: 3, 2, 1, action.
3: Kalau dia ngomong sama gua, "Pa, makannya gak enak, gua tabok, makan kamu."
2: Oke, nice. Aku dapat. Sekali lagi tapi ya. 3, 2, 1, and action.
3: Kalau dia ngomong sama gua, "Bikinnya diinat, gue tabuk, makan kamu."
2: Itu, nice. Yeah. Nice. Ini aku bisa jamin ini akan dapat sekitar 25 sampai 50 episode sih. Aku bisa jamin. Ini keren. Tapi nanti langsung aku ke Puspa Catering aja, Mbak ya.
3: Puspita Catering.
2: Hah?
3: Puspita Catering, Mas.
2: Puspita Catering? Bukannya Puspa Catering? Waduh, saya salah orang dan kamu masuk di salah sambung Gen FM. Halo Mbak Pita.
4: Wah, terus lu ditabok loh sama dia. Lu ditabok pakai nasi box loh.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, malam.
3: Iya.
2: Dengan Ngesti Tias, betul?
3: Iya, benar.
2: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
3: Oh, iya.
2: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
3: Mohon maaf karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu.
2: Mohon maaf ya. Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
3: Iya, betul.
2: Saya mau tanya dulu ini. Background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
3: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
2: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengen jadi kembang desa atau apa?
3: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
2: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
3: Yang pertama mah baby bread, jelibera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
2: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan itu? Tahu bunga simbuan?
3: Belum tahu.
2: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
3: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya.
2: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
3: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya.
2: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan import membudidayakan bunga simbuan ini.
3: Begitu, baik-baik.
2: Betul. Jadi nanti untuk treatmentnya sendiri, kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
3: Iya Pak.
2: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
3: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
2: Iya, betul. Iya.
3: Bunga terompet, bukan juga?
2: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
3: Belum pernah.
2: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
3: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
2: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menterompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
3: Baik.
2: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
3: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga terompet.
2: Betul sekali, saya suka ini. Dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya seneng ini, gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
3: ITATS?
2: Iya.
3: Saya dari UNAIR.
2: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
3: Bukan, dari Universitas Erlangga. Jurusannya itu ilmu ekonomi Pak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2: Ya Allah,
3: iya.
2: Mohon maaf Ngesti, saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah, karena kamu masuk di salah sambung Gen FM. Ngesti kalau kau ya ketemu setan, astagfirullahaladzim.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: usah basa yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi dengan Rais Mandani.
2: Iya, Pak.
1: Kenalkan, saya Rudy dari Mercure Cikini, Mas.
2: Oh, iya, Pak.
1: Dari tim HR, dapat dari tim saya, kebetulan saya lagi nyari yang mau kerja di sini, khususnya untuk bagian cleaning ya.
2: Cleaning apa, Pak?
1: Cleaning duster. Nah, kita mau nyari untuk yang kamar nih, Mas.
2: Oh, yang kamar ya?
1: Kira-kira kamu mau nggak?
2: Mau sih, Pak.
1: Nah, kita nyarinya yang room to room nih, Mas. Ya?
2: Iya.
1: Okay. Tapi kalau masalah cleaning kan itu secara teknis ya, Mas ya?
2: Iya.
1: Okay. Nah, kita di sini kan di Cikini. Cikini ini banyak sekali tamu-tamu luar negeri, Mas. Kan Anda selama ini di dapur ya. Saya pengen tes dulu sama kamu nih. Kalau misalnya kamu ketemu tamu-tamu dari luar, ya saya pengen tahu penyapaan kamu. Saya boleh tes itu?
2: Oh iya, paham.
1: Boleh ya? Oke. Ketika saya lagi jalan, saya adalah tamu dari Indonesia, kamu lihat saya orang Indonesia. Ketika kamu lagi lewat di lorong juga untuk membersihkan satu kamar, apa yang kamu katakan?
2: Selamat siang, Pak.
1: Oke, bisa dirubah. Selamat siang, Bapak. Coba.
2: Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Nah, enggak. Dia enggak bakal minta bantuan kamu. Dia cuma lewat aja.
2: Oh iya.
1: Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Bapak.
1: Tapi tetap senyum. Satu,
2: iya,
1: dua, tiga.
2: Selamat siang, Bapak.
1: Nah, good. Kedua, kita juga banyak tamu-tamu dari Jepang.
2: Dari Jepang, Pak ya?
1: Jadi kalau kamu ngelihat yang perawakannya kayak agak Jepang-Jepang gitu, jangan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
1: Jangan, kamu ragu, jangan ragu. Ko.
2: Ni. Ni.
1: Chi.
2: Chi.
1: Wa.
2: Wa.
1: Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
1: Nah, gitu. Dan yang ketiga yang paling banyak adalah orang dengan berbahasa Inggris.
2: Wah, kalau bahasa Inggris saya seorang bisa, Pak.
1: Gak apa-apa, saya ajarkan.
2: Iya.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Ah, itu masih ada R-nya tuh.
2: Good morning.
1: Ah, cakep. Nah, sekarang pakai bahasa Inggris. May I clean your room?
2: Apaan, Pak?
1: May I clean your room? Kebayang kalau misalnya orangnya punya nama ya. Kamu menyapanya full ya.
2: Wah, gak bisa saya, Pak.
1: Gak apa-apa. Contoh misalnya orangnya punya nama, harus kita sapa dong. Contoh misalnya namanya adalah Donat. Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
2: Excuse me, Mr. Donut, may I clean your room?
1: Okay, bagus. Yang kedua, DIY. Excuse me, Mr. DIY, can I clean your room? Coba.
2: Excuse me, Mr. DIY.
1: May I clean your room?
2: May I clean your room?
1: Terakhir ya, misalnya namanya lah Potato misalnya. Coba kalau Mr.-nya Mr. Potato coba. Satu, dua, tiga.
2: Excuse me, Mr. Potato, may I clean your room?
1: Cakep ini. Untuk gaji kita di 1,2 ya. Dapat nggak nih? 1,2. Itu kerjanya 24 jam.
2: 24 jam?
1: Ya.
2: Tapi seminggu itu pasti ada hari libur ya kan?
1: Liburnya paling 30 menit lah.
2: 30 menit? Dalam sebulan?
1: Dalam sebulan. Ini Mas Raisman.
2: Dani. Iya.
1: Bukan Tani namanya?
2: Bukan, Tani mah cewek, Pak.
1: Saya kayaknya salah orang deh. Maaf ya, saya salah sambung. Dan Mas masuk salah sambung di GDV.
3: Pantesan gak jelas
1: gue. Bro, maaf ya, tapi semoga lu bisa dapat kerjaan cepet ya, kerjaan yang lu suka, kerjaannya juga langgeng, panjang ya, Bro ya.
3: Oke.
0: Suwon yo, mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo malam, Bu It.
2: Iya.
3: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
2: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
3: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet kan enggak enak, ya, Bu.
2: Oh iya. Okay. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
3: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
2: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
3: Oh, ya, di audisi gitu, Bu? Maksudnya bagaimana?
2: Ya, harus ada regulasi izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
3: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Hmm. Takutnya ini loh, Bu, sisanya kena air, jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki loh, Bu, kotak amal masjid itu loh, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana loh, Bu.
2: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
3: Loh, Ibu nggak pernah tahu ikan peyek ta, Bu?
2: Enggak tahu, Pak.
3: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
2: Enggak tahu, Pak. Peyek saya tahunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
3: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Siar itu, Bu?
2: Kami di ini, Pak, kami di Juanda.
3: Loh, sudah pindah kantornya dari Siar itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
2: Bukan.
3: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
2: Ya saya Bu Iit, saya training di Sarsika, Pak.
3: Loh, alah. Ya Allah, Bu, saya salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit. Berarti ya, Bu Iit ini ya masuk salah sambung di Ganapa.
2: Oh, gitu ya, Pak, ya.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lag.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Mbak Reni ya?
2: Iya. Yep.
1: Perkenalkan, saya Susan. Dapat nomor teleponnya dari Mas Kemal.
2: Kemal ya.
1: Iya, salam kenal ya. Aku ini kan mewakili PSS ini. Mau menyiapkan pesta penyambutan our new coach gitu ya.
2: Patrick ya?
1: Iya, karena beliau ini orang Holland.
2: Iya.
1: Jadi pastinya kita harus pakai makanan-makanan khas Holland dong ya gitu.
2: Iya.
1: Kalau misalnya di toko sendiri ada apa aja sih? Kalau purchase pasti dong ya.
2: Kita ada tartalon, ada panekuk.
1: Apanya yang ditekuk, Mbak?
2: Panekuk.
1: Oh, pancake.
2: Ditekuk.
1: Oh, aku pikir apa gitu. Terus-terus.
2: Sausage kroce.
1: Ah, kroco-kroco maksudnya apa, Pak?
2: Kayak pastry-nya Belanda.
1: Oh, banyak ya. Oke, oke.
2: Karena sebenarnya suamiku kan chef Belanda. Jadi...
1: Oh, wow, nice. Pas banget dong. Jadi kita nanti pas lagi dihidangin, sekalian live TikTok begitu, Mbak.
2: Oh.
1: Kita biar semuanya penonton sepak bola tuh kita live-kan, kita siarkan secara langsung gitu, Mbak.
2: Oke. Okay.
1: Jadi apa aja kira-kira, Mbak, kalau Poverchess kan beliau emang paling suka banget itu. Terus yang dua lagi kira-kira apa ya?
2: Untuk berapa packs ya totalnya?
1: Atau... Kalau total packs nanti kan juga bakalan ada bukan atlet-atlet timnas aja nih, Mbak. Dari luar ya, nanti ada Van Basten, ada Del Piero, ada Ruud Gullit, Inzaghi, ada Van der Sar, Van der Wijk juga ada. Ada Rafael juga tuh, Mbak tahu Rafael enggak? Nanti ada Rafael, nanti ada Rangga juga, ada Bisma, semuanya kita undang. Kebetulan si Mister itu emang suka poverchess, tapi kalau dia tuh biasanya suka eksplorasa. Nah, biasanya kan dikasih gula-gula halus, Mbak. Karena ini beliau pengen banget coba dan pengen mengenal yang namanya kuliner Indonesia. Jadi nanti minta itu toppingnya diganti kayak dabu-dabu, memungkinkan enggak kira-kira?
2: Oh, mungkin.
1: Oke. Okay. Nanti minta dabu-dabu, terus nanti dikasih juga topping sambal tulang rangu, Mbak.
2: Bisa, bisa.
1: Ya. Biasanya tuh kan poverchess emang manis-manis. Kita pengen poverchess disiram kuah seblak biar rasa kencurnya itu manjur gitu, Mbak. Wah, leker gitu loh, Mbak.
2: Bisa.
1: Nanti tokonya di close for public 2 weeks ya, Mbak?
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Untuk sekitar 256 packs ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kalau untuk pembayaran sendiri nggak apa-apa nanti di belakang gitu ya, Mbak?
2: Nggak apa-apa.
1: Kita akan pembayaran sampai setelah timnas ada apa namanya pencapaian baru, entah masuk Piala Dunia atau gimana gitu ya, Mbak. Kalau gitu nanti kita ketemu aja di toko ya, Mbak. Saya langsung aja ke Big Rotterdam ya.
2: Hah? Salah sambung.
1: Loh, ini bukan Mbak Reni Ilhami?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung dan Mbak Reni masuk salah sambung di GNFM.
3: Dia tahu nih,
1: dia udah di pinggir-pinggiran udah tahu nih. Udah mulai aneh-aneh nih.
3: Demi penyambutan Patrick Kluivert.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun disebutkan.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo. Halo, selamat siang Mas Anjar.
3: Iya.
2: Mas, aku Rusli, Mas.
3: Siapa?
2: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
3: Oke.
2: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
3: 14.
2: Nah, puncaknya tuh sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
3: Oke.
2: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
3: Maunya siapa ya?
2: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas. Siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana, gitu, Mas.
3: Ini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
2: Oh, begitu.
3: Jadi harus ngecek dulu.
2: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa nggak sih, Mas?
3: Aduh, nggak bisa.
2: Okay. Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Atau nasi ini.
3: Terus minumnya apa, es jeruk?
2: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu outdoor, kan performnya ya, di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu nggak masalah kan?
3: Gak
2: aduh,
3: masalah.
2: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya ya udah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepengennya, Mas, ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
3: Kotak
2: band?
3: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
2: Lu salah berarti.
0: Oh, berarti salah kabel dong berarti.
3: Iya.
0: Berarti Mas aja masuk salah sambung Gen FM. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Pagi, Pak Riko.
2: Dari mana, Pak?
3: Dari properti nih, Pak.
2: Ya, gimana? Ada jawaban soal air? Kan langsung datanya cepat pakai handphone, Pak. Jangan pakai telepon kantor. Takut di-detect, diganggu ya, Pak, ya.
3: Perkenalkan dulu, saya Pak Louis nih, Pak. Saya marketing dari properti ini, Pak.
2: Saya posting di IG story ya?
3: Iya, gitu. Dan di mention saya dikasih tau oleh tim saya. Kalau dilihat dari rumahnya sih ini ya, anak old money ini kalau zaman sekarang ya, Pak.
2: Iya.
3: Kendalanya apa? Mungkin bisa diceritakan kepada kami.
2: Perihal dapat surat edaran tanggal 9. Hari ini kebetulan siang ada mau ketemu syuting sama Raffi Ahmad. Apakah di Andara juga sama masalah air ya? Masalah air terkait di komplek di sana ya. Kaitannya ada penaik pajak penyesuaian 12%.
3: Okay.
2: Kalau nonton di media, penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Prabowo gitu ya, yang dikenakan itu misalnya barang-barang mewah, kapal yacht katanya begitu ya. Apakah air itu masuk ya?
3: Okay, kami paham sekali, Pak. Saya jelaskan bahwa kenaikan kami itu tidak ada hubungannya dengan PPN.
2: Di surat itu ada, Pak?
3: Ya, tapi kalau Bapak perhatikan surat tersebut ya, Pak ya, itu kan kenaikannya itu untuk sebagai perumahan mewah, Pak.
2: Seluruhnya, Pak?
3: Iya, untuk saat ini dari tim kami minta Bapak untuk take down dulu apa yang Bapak sudah post.
2: Take down?
3: Iya.
2: Kenapa take down, Pak?
3: Oh, itu kan pencemaran nama baik tuh, Pak Riko. Atau kalau tidak di take down, kami akan somasi Bapak.
2: Oh iya, tahu. Saya undang ITE, tahu.
3: Iya, saya nggak nanya Bapak tahu undang-undang ITE atau tidak. Kami menyayangkan kenapa Bapak tidak WA, DM, datang ke kantor pemasaran, atau Bapak datang ke paguyuban IPL. Itu kan bisa, Pak.
2: Saya nggak tahu yang itu, Pak. Saya cuma tanya, ngertiin ke
3: Kita disini. Sekarang sudah ngerti kan, Pak? Take down.
2: Oh, jadi penjelasannya karena dipinta
3: take down sekarang.
2: Pemerintah.
3: Take pemerintah. Down sekarang.
2: Bapak mengancam.
3: Bapak paham take down sekarang. Bapak paham kata take down itu apa?
2: Ya, saya ke kantor pemasaran ya, Pak ya.
3: No, Bapak nggak usah kesini. Bapak tinggal take down.
2: Ya, oke.
3: Bapak tahu arti dari take down?
2: Tahu, Pak.
3: Nah, jadi tolong take down sekarang. Kita sambil telepon saya bisa lihat postingan Bapak. Masih ada nih, Pak. Bisa take down sekarang, Pak?
2: Ya.
3: As we speak, di take down. Halo?
2: Halo.
3: Halo. Wah, halo? Ini Anda emang tidak sopan ya. Udah belum di take down, udah gitu ditutup teleponnya. Ini Pak Riko Tampati, kan?
2: Salah, Pak.
3: Ini Riko apa?
2: Riko Manjunta.
3: Riko.
2: Saya, ini siapa? Saya Riko Teper, Pak.
3: Saya dari Baya Property, Pak. Wah, kayak saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Riko masuk salah sambung di
4: GDM! Baya. Beye. Selamat tahun baru, Riko Teper. Gila, penyiar radio. Kena juga kerjain salah sambung.
3: Penyiar radio.
2: Ya Allah, pantesan dari pertanyaan-pertanyaan tadi gue balikin, lu kagak bisa jawab. Puas awal tahun udah gak ngasih job tahun baru.
3: Eh, Riko, gak usah lu, gue juga kagak dapet.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
2: Ah, tidak, aku gak kuat.
1: Kalau ini suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
1: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
2: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
1: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
4: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
5: Gen FM.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya sobat Gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.